0: pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
1: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime, bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card, dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian, dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali

0: anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, dokter umum Andi Nilhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa, terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, melakukan kolaborasi dari kita dengan ini kepala daerah kan, jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya, nah ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan, jadi ada pelibatan publik yang luas di situ, jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kan, ada cek kesehatan itu orang tua juga ya, itu penting gitu, sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa, itu kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T, jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa

0: lebih cepat. Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih dan telah mendengarkan ya di program Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Semoga berbagai informasi yang telah Anda dengarkan dan Anda ikuti ya dapat bermanfaat dan berguna bagi Anda sekalian. Dan pendengar, masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda ya. Akan menemani hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, dari Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 7 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi nanti di pukul 6 lewat 30 kita kembali hadirkan ya berbagai informasi, juga khususnya di program Kabar dari Aceh akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Namun setelah berikut ini, jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di FM 97 MHz yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu, Kawai 16, Melabuh, Aceh Barat. Dan tentunya berikut kita simak sementara kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi
4: dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang pagi hari ini akan dipandu oleh RRI Sabang. Silakan, rekan Yana.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Arso. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita Kabar Aceh untuk pagi hari ini, edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, ada Bang Hendy, ada Bang Moksin, ada Bang Denny, ada Bang Arso dan juga Kak Nur belum bisa bergabung ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Korwil 17, kita akan dengarkan dulu informasi cuaca untuk hari ini bersama BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Ada Bang Angga Dirta. Assalamualaikum Bang Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, sehat ya Bang?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, gimana Bang perakiran cuaca untuk hari ini?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkara cuaca sesi edisi hari ini bertepatan dengan 12 Mei 2026 hari Selasa. Secara umum untuk cuaca hari ini, pagi hari kami pantau cukup baik. Secara umum wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk sebagian kecil Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari juga kami pantau masih secara umum masih cukup baik, secara umum masih dalam posisi cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah terdapat potensi hujan, yaitu wilayah Aceh Besar, kemudian Pidi, Pidi Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sekitarnya. Sementara terakhirnya kami pantau dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada sore hari kami pantau ini hujannya cukup merata di wilayah Aceh dan terjadi cukup panjang juga. Kami pantau ini pada sore hingga malam hari cukup panjang durasinya. Merata di wilayah Aceh, baik itu di pesisir utara, mulai dari Pidi, Pidi Jaya, Lok Semawe, Aceh Utara hingga ke Aceh Tamiang. Begitu juga untuk wilayah tengah, kami pantau juga sama berpotensi hujan pada sore hari, intensitasnya sedang hingga lebat. Merata di wilayah Aceh Tenggara, Bener Meriah, Gelo, serta Tenggara. Dan juga untuk pesisir barat mulai dari Aceh Barat Daya, Nagan Raya hingga Aceh Selatan juga sama. Artinya memang pada sore hari ini potensi hujannya masih cukup tinggi dan cukup merata di wilayah Aceh, begitu Kak. Sementara pada malam hari potensi hujan cenderung membaik dan secara umum belum posisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri masih dominan besar dari Tenggara, kecepatan juga dirasa masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena memang angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang laut, khususnya lintasan penyeberangan Banci Sabang. Hari ini kami pantau cukup baik gelombangnya, Banci Sabang dalam kategori gelombang tenang hingga sedang, dan masih cukup aman, cukup baik untuk aktivitas pelayaran. Sementara lintas barat, baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Ketinggiannya dalam kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter, dan masih cukup baik juga Kak untuk aktivitas penyeberangan. Sementara terakhir, kami perlu laporkan juga hotspot. Untuk Aceh sendiri, kami pantau kurang lebih selama satu minggu kebelakang, ini hotspot cenderung berkurang. Dan hari ini, kemarin sendiri 24 jam itu hotspot hanya terdeteksi untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur. Dan hari ini juga kami pantau potensinya sama untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur. Karena memang untuk wilayah lainnya kami pantau potensinya masih cukup tinggi. Dan kami perkirakan juga hotspot masih akan nihil untuk hari ini. Begitu Kak.
1: Baik Bang, untuk himbauan sendiri Bang tuh.
2: Baik, sebenarnya kepada masyarakat akan beraktivitas khususnya pada sore hingga malam hari karena kami pantau memang hari ini pada sore hari potensi hujan masih cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Kami himbau untuk lebih waspada dan berhati-hati karena potensi bencana hidrometeorologi masih ada di sekitar kita. Kemudian untuk juga masyarakat yang tinggal di area rawan banjir atau rawan longsor, kami himbau untuk tetap update informasi sekitar ataupun kondisi sekitar untuk lebih waspada kembali. Kemudian juga yang berkendara untuk lebih waspada dan berhati-hati karena biasanya hujan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang atau visibility dan juga menyebabkan beberapa gangguan perjalanan di darat seperti jalan dari licin. Begitu Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan teman-teman semuanya, itulah tadi ya perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Sebagian besar di Aceh cerah berawan lah ya. Nah, untuk teman-teman di Korwil, ada Melabu, ada Loksmawe, ada Singkil, ada Takengon, Kak Nur udah bergabung ya. Ada Banda Aceh juga, juga Sabang. Baik, kita awali dari Kak Nur deh gitu ya. Assalamualaikum Kak Nur Hasana.
3: Waalaikumsalam Kak Yana.
1: Iya, sehat ya Kak?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Ya, kabar di cuaca di Takengon, Takengon gimana Kak?
3: Ya untuk cuaca Takengon pagi ini agak redup nih Kak, berawan ya.
1: Oke, baik-baik ya. Oke, informasi apakah yang mau disampaikan?
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya walaupun cuaca di pagi hari ini memang dalam kategori redup, mendung, tapi ada potensi juga agak sedikit cerah walaupun cerah berawan hingga siang hari, dan beberapa wilayah di wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan tapi tidak merata. Tapi tadi juga disampaikan kalau pada sore hari itu hujan akan sedikit merata, dan ini memang harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh karena memang potensi bencana hidrometeorologi itu masih melanda berbagai wilayah Tengah Aceh khususnya yang memang kondisinya itu masih cukup rentan. Tapi di malam hari kemungkinan cuacanya sedikit membaik sih, tadi disampaikan juga di info cuaca pagi tadi. Terus untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini juga dampak dari cuaca yang belum begitu baik ya untuk wilayah Tengah Aceh karena longsor juga masih melanda beberapa wilayah. Namun Polsek Celala sigap takani longsor susulan di jalur Takengon Nagan Raya. Dan ini diinformasikan di mana personel Polsek Celala, Polres Aceh Tengah bersama instansi terkait bergerak cepat melakukan penanganan pasca terjadinya longsor susulan di jalan sementara lintas Takengon Nagan Raya, tepatnya di kawasan Skip ya, Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Dan longsor susulan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Celala. Kemudian juga ada informasi hoax yang beredar di tengah masa apa nih ya, penanganan gitu ya. Jadi ada hoax yang beredar itu berkaitan dengan surat edaran bantuan banjir mengatasnamakan Bupati Gayu Lues, yang di mana surat edaran ini konon palsu dan informasinya berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayu Lues nih yang menghimbau masyarakat agar waspada terhadap beredarnya surat edaran palsu yang mengatasnamakan Bupati Gayu Lues terkait bantuan tunai langsung pasca musibah banjir. Dan surat yang tersebar di media sosial itu berisi informasi mengenai bantuan tunai dari pemerintah provinsi dan daerah kepada seluruh masyarakat terdampak maupun tidak terdampak kecuali PNS. Dan dalam surat tersebut juga dicantumkan sejumlah persyaratan penerimaan bantuan yang kemudian setelah dicari tahu informasinya ternyata surat itu palsu. Dan ini bukan kali pertama ya untuk wilayah Tengah Aceh, karena beberapa waktu lalu juga ada surat edaran hoax yang beredar itu mengatasnamakan Bupati Aceh Tengah. Oke, dan terus ada informasi dialog juga nanti, tapi bukan di Takengon Menyapa, cuman dalam rangka yang Takengon Menyapa itu di pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Baitul Mal Aceh Tengah mengangkat topik Baitul Mal fasilitasi pemulangan warga Aceh Tengah dari luar negeri. Mungkin itu sih Kak untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Baik-baik, berarti harus memang berhati-hati dengan berita hoax itu ya Kak ya?
3: Iya benar Kak, karena memang kan banyak masyarakat mungkin yang terdampak ini kan masih ada yang sudah mendapatkan bantuan, ada yang belum, ada yang merasa memang mungkin butuh sebenarnya dan pingin dapat bantuan itu akhirnya mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, kemudian mengikuti step-step-stepnya dan akhirnya malah merugikan diri sendiri gitu.
1: Baik, semoga lebih di ini ditertibkan
3: lebih
1: lagi
3: bijak gitu ya,
1: iya, lebih bijak untuk
3: mungkin bisa langsung nanya ke rejennya atau kecamatnya atau dinas terkait lainnya.
1: Baik,
3: oke, makasih Kak Yana.
1: Oke, sama-sama Kak Nur, terima kasih Kak Nur ya informasinya.
3: Sama-sama.
1: Kita ke Bang Denny deh, Bang Denny di Loksmawe. Assalamualaikum Bang Denny.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang?
4: Sehat, setelah ladies first ke saya langsung ya. Oke.
1: Okay. Berarti men first gitu ya. Oke, okay, bagaimana kabar cuaca di
4: Iya, di Lhokseumawe sejak subuh tadi hujan ringan dan sekarang sudah mulai berangsur-angsur mereda. Jadi cuacanya masih mendung nih saat ini. Kemudian juga yang agak mengganggu pikiran saya setelah membaca berita tadi hantavirus ya. Hantavirus ini yang mulai merebak begitu ya. Okay. Bahkan di bandara ini, di Bandara Suta, Soekarno-Hatta juga sudah diperketat untuk aktivitas penerbangan. Kalau tadi Nur Hasanah bukan dalam rangka itu ya, karena pakai menggunakan masker itu saya. Oke, baiklah. Jadi dari Lhokseumawe, informasi yang akan saya sampaikan ke pendengar semuanya di kabar Aceh hari ini adalah tentang mulai dinonaktifkannya masyarakat yang masuk dalam desil 8 sampai dengan 10 sebagai penerima kesehatan gratis. Ini sudah mulai dinonaktifkan, bahkan mereka tidak lagi aktif sebagai JKN di aplikasi JKN BPJS Kesehatan. Bahkan di Lhokseumawe juga diakui oleh Sekda Kota Lhokseumawe, Abdul Haris, yang menyatakan bahwa termasuk warga Lhokseumawe yang dalam golongan 8 sampai dengan 10 atau desil 8 sampai 10 ini sudah memang tidak lagi aktif sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Namun begitu, masyarakat katanya masih bisa berobat dengan melaporkan melalui aplikasi eDabu. Jadi ternyata tak hanya di Lhokseumawe, masyarakat di Aceh Timur juga yang kami monitor itu dalam beberapa hari terakhir telah mengkhawatirkan hal yang sama. Bahkan masyarakat itu sebenarnya meminta penundaan terlebih dahulu karena sedang mengajukan pembaruan data yang memakan waktu. Itu bisa memakan waktu sampai dengan pembaruan datanya itu sampai dengan 3 bulan. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun juga, penduduk dengan status desil 8 sampai 10 di Provinsi Aceh itu berdasarkan seiring dengan penerapan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pembiayaan jaminan kesehatan JKA berbasis data desil. Jadi dalam regulasi ini, masyarakat desil 1 sampai dengan 5 ditanggung APBN melalui BPJS Kesehatan, kemudian desil 6 sampai 7 ditanggung pemerintah Aceh melalui program JKA. Adapun kategori 8 sampai 10 tidak lagi ditanggung pemerintah, sehingga wajib membayar iuran BPJS secara mandiri. Demikian informasi dari Lhokseumawe yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Denny dari Lhokseumawe informasinya. Kali ini kita ke Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Waalaikumsalam Kak Yana.
1: Iya, sehat Bang?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini dan iya, cuaca pun sangat cerah nih.
1: Kayaknya. Oh, cerah singkil hari ini, enggak hujan ya Bang ya?
5: Tidak
1: hujan. Oke Bang, informasi apa yang bisa dibagikan, silakan Bang.
5: Baik. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait jemaah haji Aceh Singkil di Pesejuk siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebelum dilepas secara resmi dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesejuk. Prosesi Pesejuk calon jemaah tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil, yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin kemarin. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses pesejuk ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh, serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap seluruh calon jemaah yang diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil. Kemudian Sapriyadi Oyon juga menyampaikan meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten Aceh Singkil tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil, ada yang tercatat jemaah lanjut usia. Oyon berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan syarat haji selama di Mekah dan di Madinah. Serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Faisal menjelaskan jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini di daerah Aceh Singkil sedikitnya ada tercatat 127 jemaah. Sedangkan untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau bungong jaroh. Kemudian Pemkab melalui Dinas Syariat Islam juga menyiapkan sarana transportasi daerah ke embarkasi serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Kak Yana di Pro 1 RRI Sabang.
1: Terima kasih Mbak Muksin. Semoga jemaah hajinya pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat dengan haji yang mabrur ya Bang ya.
5: Amin.
1: Amin. Baik, kita ke Banda Aceh, ada Bang Arso. Selamat pagi Bang Arso, apa kabar?
0: Pagi Kak Yana. Alhamdulillah pagi, baik. Bang,
1: ya? Sehat. Cerah ya. Sekali itu ya di Banda Aceh sepertinya.
0: Cerah ini. Cerah. Subuh tadi sempat gerimis tapi hujannya enggak jadi. Saat ini udah cerah kembali.
1: Oke, baik.
0: Cerah berawan ya.
1: Cerah berawan. Baik, Bang, baik. Informasi apa nih yang bisa disampaikan, silakan?
0: Baik, yang pertama mungkin kami sampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog dengan topik pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Aceh selama Idul Adha. Dan informasi berikutnya masih berhubungan dengan desil ini, seperti info yang dari Loksmawe ya.
4: Oh, sama ya informasi kita ya.
0: Iya, mirip. Tapi ini mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin atau RSUD ZA. Ini tetap membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA. Administrasi diurus, pelayanan diberikan walaupun belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya, apakah JKA atau BPJS Mandiri, kata juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi. Nah, Nurlis menyampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim memang menginstruksikan seluruh rumah sakit pemerintah ini tetap melayani warga yang butuh pertolongan kesehatan. Mengenai aktivitas RSUZA, kata Nurlis lagi, ini setelah melihat sendiri pelayanan RSUZA selain juga hasil dari berdiskusi dengan pihak manajemen RSUZA, berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, ini RSUZA menerima warga yang membutuhkan pertolongan setiap hari rata-rata antara 1.500 hingga 2.000 pasien. Nah, di antaranya terdapat 100 hingga 150 pasien unit gawat darurat

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Rusatu, RRI Melambung.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Yo dude, what's up?
6: Hey bro, what's up? Are you alright?
5: Yeah, I'm fine.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kebutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, info.

0: grafis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

sering ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti beberapa program yang dipandu oleh rekan Hendy Sebayang. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini ada beberapa program yang nantinya akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini hingga ke pukul 10 nanti kami akan menghadirkan tentang pagi update musik dan informasi, dan juga nantinya bagaimana memberikan tips bermanfaat, motivasi, serta nantinya juga kami akan memberikan hiburan-hiburan ringan untuk menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di pukul 10 nantinya kita akan hadirkan dialog moderasi beragama. Kita akan membahas tentang spiritualitas Islam dan krisis kebencian di media sosial, tentunya dengan narasumber Khalid Mudasir. Nantinya kita akan berbincang bersama Pak Khalid membahas terkait bagaimana spiritualitas Islam dan krisis kebencian di media sosial. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 11 kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya nantinya di pukul 11 setelah kita bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, kita akan menghadirkan program Habagatanyo. Sejumlah informasi teraktual yang terjadi di Aceh akan kami hadirkan, beserta nantinya juga ada Haba Oronyo yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter RRI Melabo. Dan tentunya untuk di kesempatan pagi hari ini kami juga akan memberikan informasi terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabo dan sekitarnya, yang dimana untuk pelaksanaan ibadah zuhur untuk wilayah Melabo dan sekitarnya nantinya akan tiba pada pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 12:32 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 12:38 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Nagan Raya akan tiba pada pukul 12:35 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Simelu akan tiba pada pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan Lintas Melabo Siang, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabo di kesempatan pagi, maksud kami siang nantinya. Dan tentunya setelah nantinya kita mengikuti program Lintas Melabo Siang, kita akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nantinya. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami

0: di dalam Provo Dangdut. Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Nah, mendengar itulah sejumlah rangkaian ketika nantinya Fadil akan memandu acara ini hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita awali dengan program Pagi Update. Nantinya sejumlah informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin bakal seru.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RRI melabuhkan hal inspirasi. Satu informasi akan kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini terkait dengan Dirjen Kemen PKP Tinjau Rehab Rekon Bencana di Kecamatan Pantai Cermen. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kemen PKP Republik Indonesia Dr. Andes Imran MSI didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel meninjau kondisi pasca bencana di Gampung Jamba Kecamatan Pantai Cermen Aceh Barat pada Senin kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera untuk mempercepat penanganan infrastruktur dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Dalam kunjungan tersebut, Imran meninjau sejumlah titik kerusakan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan segera. Ia juga berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah terkait langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan terdampak banjir. Imran mengatakan dirinya mendapat tugas khusus dari Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan berbagai program percepatan rehab rekon di Provinsi Aceh. Koordinasi tersebut melibatkan pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi hingga kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Ia menjelaskan kesiapan data menjadi faktor penting agar proses pengajuan bantuan penanganan pasca bencana dapat segera direalisasikan. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif untuk melakukan pembaruan data dan kerusakan serta kebutuhan masyarakat setempat. Menurutnya, pemerintah daerah juga diminta memastikan lahan untuk pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap sudah berstatus clear dan clean. Hal tersebut penting agar proses pembangunan tidak terkendala persoalan administrasi dan legalitas lahan. Selain persoalan hunian, Imran juga menyoroti pengelolaan transfer ke daerah ataupun TKD untuk wilayah terdampak bencana. Ia juga menyebutkan Aceh termasuk daerah yang dana TKD-nya tidak mengalami pemotongan sehingga dapat dimanfaatkan untuk percepatan pemulihan. Imran juga meminta agar posko darurat bencana kembali diaktifkan guna mempermudah konsolidasi data dan koordinasi penanganan pasca bencana. Menurutnya, keberadaan posko sangat penting untuk memantau kebutuhan masyarakat dan progres rehabilitasi di lapangan. Ia juga menyoroti kondisi daerah aliran sungai Das di Desa Jambak yang dinilai masih memerlukan penanganan serius. Saat ini, normalisasi sungai masih dilakukan secara terbatas menggunakan anggaran kabupaten untuk menahan aliran sungai sementara. Selain Das, kondisi jembatan penghubung antara Kecamatan Pantai Cermen dan juga yang juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera bersinergi agar akses transportasi masyarakat dapat kembali normal dan digunakan. Demikian satu informasi di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menemani Anda terkait dengan Dirjen Kemen PKP Tinjau Rehab Rekon Bencana di Pantai Cermen. Kembali satu informasi akan kami hadirkan peresmian kantor PCNU Aceh Barat, PWNU Aceh tekankan nasionalisme dan toleransi. Dari Melabuh dikabarkan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Provinsi Aceh Tengku Haji Faisal Ali menekankan pentingnya sikap nasionalisme, toleransi dan inovasi bagi seluruh pengurus Nahdlatul Ulama NU di Aceh. Hal itu disampaikan saat peresmian pengurus kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Aceh Barat yang diketuai oleh Dr. Khairul Azhar MA. Dalam sambutannya, ulama muda Sapaan Lim Faisal ini menyampaikan bahwa NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia harus terus bergerak dengan pendekatan yang relevan sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah. Ia juga mengucapkan selamat kepada pengurus PCNU Aceh Barat dan meminta seluruh jajaran siap bersinergi menghadapi agenda Muktamar NU dalam waktu dekat. Menurutnya, meskipun dinamika organisasi kerap terlihat panas di media sosial, namun hubungan antar kader NU tetap terjalin erat dalam forum pengajian dan silaturahmi. PWNU Aceh juga menegaskan bahwa seluruh kader NU berada dalam satu manhaj dan satu organisasi meski terkadang terdapat kebijakan nasional yang perlu dipahami sesuai konteks daerah. Ia mencontohkan kebijakan PBNU terkait perlindungan umat Islam di daerah minoritas ataupun
atau ajakan menjaga rumah ibadah non-muslim harus dilihat secara nasional, bukan semata-mata dalam konteks lokal Aceh. Karena itu, ia meminta seluruh pengurus NU di Aceh berhati-hati dalam bertindak dan bijak dalam menyikapi isu keagamaan maupun sosial. Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan kiprah sosial NU ketika bencana banjir melanda 18 kabupaten kota di Aceh. Menurutnya, jaringan NU dari dalam dan luar negeri turut membantu masyarakat terdampak. Demikian satu informasi di kesempatan pagi hari ini yang bisa kami hadirkan terkait dengan peresmian kantor PCNU Aceh Barat, PWNU Aceh tekankan nasionalisme dan toleransi. Dan di kesempatan pagi hari ini menjelang siang, beberapa lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi menjelang siang bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Ada aku yang mencintaimu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, tepat pada pukul 10, kita akan menghadirkan program Dialog Moderasi Beragama terkait tentang nantinya kita akan membahas spiritualitas Islam dan krisis kebencian di media sosial. Tentunya dengan narasumber kita yang nantinya akan terhubung, ada Ustadz Khalid Mudasir, LCMAG, yang nantinya kita akan berbincang, meminta tanggapan beliau terkait bagaimana pandangan beliau dari sudut pandang beliau terkait dengan spiritualitas Islam dan krisis kebencian di media sosial. Dan tentunya saya juga ingin menyapa bagi para petugas yang saat ini sedang standby di posko DTSAN Tanjung Bungong, Kecamatan Kawai 16, yang sejauh ini para petugas yang terus melayani para warga yang berada di wilayah Kecamatan Kawai 16, khususnya di Tanjung Bungong, yang terus melayani masyarakat untuk mengubah desil yang memang yang tidak layak masuk ke desil di atas dari 6 hingga ke 8 plus ataupun 10, yang ingin mengubahnya ke desil yang memang layak yang mereka tempati seperti 1 hingga 5. Dan saya juga ingin menyapa bagi para petugas yang terus memberikan pelayanan terbaik bukan hanya di Tanjung Bungong, namun di seluruh Kabupaten Aceh Barat. Para petugas pengaduan, pos pengaduan data terpadu Satuan Ekonomi Nasional yang berada di seluruh Kabupaten Aceh Barat. Dan juga di petugas di Tanjung Bungong ada Pak Bustami yang saat ini yang terus mendengarkan siaran kami. Kami juga mengucapkan terima kasih, titip salam, dan terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Tetaplah bersama kami di program 1 RR Melabuh, kanal inspirasi. Ada Judika Sakit Tak Bertepi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya seperti yang telah saya sampaikan tadi, untuk di kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan bergabung bersama program Dialog Moderasi Beragama yang nantinya akan membahas terkait dengan spiritualitas Islam dan krisis kebencian di media sosial. Bersama narasumber kita ada Ustadz Khalid Mudasir yang telah terhubung di penghujung telepon di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
0: Apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini Ustaz? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Ini saya panggil Ustaz Khalid aja ya. Boleh Ustaz, ada izin?
1: Ya, boleh.
0: Ya, siap. Ustaz, mungkin kita membahas terkait bagaimana tema kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog moderasi beragama, spiritualitas Islam, dan krisis kebencian di media sosial. Mungkin untuk di pembuka kita, di sesi pembuka di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, menurut dari kacamata pandang Ustadz sendiri, cara berpandang Ustadz sendiri, bagaimana melihat kondisi media sosial saat ini untuk dari spiritualitas Islam sendiri Ustadz? Silakan Ustadz.

0: Hati itu sebenarnya merupakan pilar, merupakan fondasi di mana sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruh jasad, perbuatan, perkataan itu akan baik. Namun apabila segumpal daging ini buruk, maka dia juga akan merusak seluruh jasad itu, baik dari perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Nah, apa segumpal daging itu? Maka Nabi mengatakan segumpal daging itu adalah hati. Maka di sini adalah hati itu bukan hanya organ fisik, tapi dia merupakan pusat kesadaran, dia merupakan pusat niat, dan dia bisa menjadi persepsi moral. Nah, dan ini akan membantu untuk meluruskan ya semua gerak-gerik manusia, semua perkataan manusia, semua perbuatan manusia. Nah, termasuk ketika dihadapkan dengan medsos, bang, media sosial. Mungkin kita mendengar bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang termasuk negara yang paling ramah. Tapi di sisi lain, Indonesia ini juga melalui beberapa satu survei saya membaca bahwa Indonesia juga merupakan negara yang paling rendah etika bermedia sosialnya. Nah, ini kan sebuah paradoks, ini sebuah kontradiksi. Negara yang ramah, tapi ketika dihadapkan dengan media sosial, malah kesopanan media sosial itu menjadi berkurang. Nah, ini menjadi masalah, Pak Fadil.
1: Berarti menjadi masalah baru, Ustaz, seperti itu ya?
0: Iya, ini menjadi masalah karena paradoks memang, kontradiktif. Mama, bagaimana ceritanya negara yang ramah, tapi di media sosial malah tidak sempat.
1: Berperang seperti itu, Ustaz, ya? Apalagi kita melihat di berbagai platform sekarang ketika mereka melakukan siaran langsung ataupun berbagai postingan, ini sangat kita sayangkan ya, ketika beberapa postingan mungkin dari beberapa warga kita sendiri itu menghujat, mencaci, memaki. Ini bagaimana untuk apakah ini fenomena ini baru atau memang hanya mereka mengubah kulit sebagai dari dalam bungkusan atau mengubah apa, itu bagaimana Ustaz fenomena ini?
0: Sebenarnya mungkin hanya berpindah media aja, berpindah media. Kalau dulu mungkin tidak terlalu ditampilkan, tapi seiring perkembangan teknologi, perkembangan era digital, sehingga orang-orang merasa lebih bebas dalam berekspresi. Padahal dalam Islam sendiri kebebasan berekspresi itu kan ada batasan-batasannya. Tidak merusak tatanan yang sudah diatur dalam Islam itu sendiri. Tidak, misalnya hal-hal yang sudah pakem dalam Islam, tidak membuka aurat, ya. Kemudian lebih spesifik kita mengatakan terkait spiritualitas, tidak mencaci, tidak menghina, tidak ada hate speech di situ, tidak ada ungkapan kata-kata kotor, ya kan? Tapi ketika hal itu disampaikan di media sosial, yang di mana media sosial itu bisa dijangkau oleh siapa saja dan di mana saja, tentu ini ada apa ya, ada syiar, ada mengiklankan keburukan secara tidak langsung, bang. Nah, ini akan akan menimbulkan masalah di masa depan, di mana generasi-generasi ke depan akan menormalisasi hal yang seperti ini.
1: Pasti akan terjadi. Ya, istilahnya kalau sering kita sebutkan itu turun temurun ya Ustaz.
0: Akan turun temurun.
1: Tapi memahami istilah krisis kebencian di media sosial yang memang sering kita dengar, apakah ini akan terus berlanjut dan juga bagaimana sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menepis ataupun mengatasi persoalan yang terjadi saat ini untuk di media sosial sendiri, Ustaz? Menurut pandangan Ustaz sendiri?
0: Sebenarnya ini tugas bersama, bang ya, dan pemirsa semuanya, pendengar semuanya, ini tugas bersama. Tidak bisa hanya kita membebankan kepada pemerintah. Memang mereka punya kapasitas yang lebih besar, misalnya membatasi konten-konten yang negatif tersebut, yang mengumbar kebencian.

0: kendaraan yang cemenak bang ya. Mm-hmm. Yang cemenak ini kan sekarang lagi ngetrend ya, HP. Kemudian ada fitnah, ada riba, ada adu domba, itu luar biasa. Mm-hmm. Sebenarnya pemerintah punya otoritas di sini untuk membatasi akun-akun yang seperti itu. Mm-hmm. Nah, itu dari sisi pemerintah. Mm-hmm. Tapi hal ini sebenarnya harus dimulai dari ya, komunitas yang paling kecil, dalam hal ini keluarga. Mm-hmm. Keluarga, komunitas pertemanan. Mm-hmm. Jadi generasi-generasi muda itu harus mencari komunitas yang positif, yang berbasis dengan keilmuan misalnya, mm-hmm. yang berbasis pergerakan sosial, sehingga mm-hmm. hal-hal positif negatif itu tidak akan mereka lakukan. Mm-hmm. Nah, ini menjadi tugas bersama. Kita harus saling mengingatkan ya. Karena masalah ini sebenarnya kan lidah itu cerminan. Betul. Daripada hati. Mm-hmm. Nah, kalau dulu lidah, nah sekarang perpanjangan tangan lidah itu adalah jempol kita, mm-hmm. apa yang kita ketik ya kan. Mm-hmm. Atau ketika live di medsos itu apa yang mereka sampaikan, ini adalah cerminan hati sebenarnya. Mm-hmm. Karena kunci spiritualitas itu sebenarnya adalah hati. Mm-hmm. Nah, maka dalam Islam itu ada sebuah ilmu, mm-hmm. yang memang di antara fungsi dan tugas ilmu itu adalah menata hati. Mm-hmm. Yaitu yang kita kenal dengan ilmu tasawuf misalnya. Nah, itu kan memang fungsi ilmu itu untuk menata hati seseorang. Mm-hmm.
1: Ya, terkait untuk kita memahami akar masalah terkait dengan krisis kebencian dan juga menurut pandangan melalui spiritualitas Islam sendiri. Menurut Ustaz, apa sih yang menjadi penyebab utama ketika maraknya ujaran kebencian di media sosial sekarang, Ustaz?
0: Jika ditelusuri mungkin menurut saya, itu yang pertama adalah penyebab utamanya itu hati yang kosong ya, yang hati yang gersang. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat dari sisi individu orang yang mengujarkan kebencian, mm-hmm. tadi misalnya, itu yang pertama kalau kita lihat dari sisi manusianya, pelakunya itu adalah mungkin kegersangan hati. Mm-hmm. Kegersangan hati dari nilai-nilai yang sakral misalnya, mm-hmm. yang kering, yang tidak mampu mengendalikan ego, mungkin sehingga dia mudah marah. Ini kan yang menyebabkan ada ujaran-ujaran kebencian itu. Hmm. Ada dendam, ada frustasi, mungkin tidak tenang. Ini kan masalah yang muncul dari individu itu sendiri. Hmm. Nah, maka kalau kita cek kembali kan nanti masalahnya yang saya katakan tadi di hati juga sebenarnya. Hmm. Maka itu kalau kita lihat dari sisi individu ya, individu orang yang melakukan kebencian, ujaran kebencian. Nah, kemudian mungkin dari sisi lain mungkin tidak dibatasinya atau kurang walaupun sekarang mungkin sudah ada undang-undang ITE bang ya.
1: Betul.
0: Tapi mungkin perlu dimaksimalkan lagi. Mm-hmm. Jadi tidak hanya dari individu si pelaku, mm-hmm. tapi juga mungkin bang ya, mm-hmm. Belum maksimalnya pengawasan, belum maksimalnya polisi cyber dalam mengawal hal-hal yang seperti ini. Seharusnya kalau ada konten yang merusak atau konten yang mudah kebencian langsung diblokir, dibatasi, mm-hmm. atau apalah.
1: Ya, menurut cara pandang secara perspektif Islam dan nilai spiritualitas dalam Islam sendiri, bagaimana seharusnya seseorang Muslim ini bisa menjaga lisannya, termasuk salah satunya ketika mereka mengoperasionalkan jarinya untuk mereka berselancar di media sosial, Ustaz?
0: Nah, Islam sebenarnya agama yang sangat universal dan agama yang komprehensif ya. Dia sudah membahas sampai hal-hal yang terkecil sekalipun, sehingga Islam ini dianggap agama yang selalu relevan. Setiap zaman, setiap masa, Islam tetap relevan. Termasuk ketika media sosial berkembang, budaya digital berkembang, dan nilai-nilai Islam itu masih bisa digunakan. Nah, terkait ujaran-ujaran kebencian tadi, atau terkait komentar-komentar yang negatif. Nah, yang pertama sekali mungkin Islam mengajarkan muhasabah, bang.
1: Iya, betul.
0: Muhasabah itu kalau kita lihat musibah muhasabah itu apa ya? Mengintrospeksi diri. Mm-hmm. Ini komentar saya sebelum mengetik ya, sebelum mengetik komentar misalnya, atau sebelum berbicara. Saya berpikir dulu, ini kira-kira kalau saya komentar seperti ini akan menimbulkan apa ya? Jadi sebelum saya ucapkan ya, sebelum saya mengeluarkan kalimat-kalimat tertentu, ini efeknya apa ya? Itu yang pertama yang Islam ajarkan, adanya muhasabah, adanya evaluasi, introspeksi diri. Nah, atau sudah ngetik nih bang, sudah ngetik, tapi sebelum kita tekan tombol kirim itu jangan langsung kirim ya. Tanya dulu nih, ini komentar saya ini membangun atau enggak, atau cuma itu hanya pelampiasan, atau cuma meluapkan nafsu amarah aja. Nah, ketika jawaban itu sudah ada, ya pasti kita akan, kalau memang tidak layak, tidak akan kita kirim. Itu yang pertama. Kemudian Islam juga mengajarkan untuk menjaga lisan ya. Nah, kalau dulu menjaga lisan itu menjaga lidah, kalau konteks sekarang menjaga jari. Dulu kita diajarkan mulutmu harimaumu lah.
1: Sekarang
0: jempolmu
1: sudah berubah besar ya.
0: Jempolmu harimaumu. Iya bang, karena kan kita sering diajarkan dalam agama ini nanti semuanya akan berbicara, mulut nggak akan bicara bang kan. Nah, kalau kan cocok dengan konteks sekarang, tangan akan ngomong. Kamu dulu ngetik apa? Ketikan komentar kamu itu mengadu domba loh. Postingan kamu itu membuat orang berantem loh.
1: Jadi ini timbul fenomena baru Ustaz ya, seperti Ustaz katakan tadi, kalau dulu sering kita pernah dengar ya, mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu adalah harimaumu Ustaz ya. Ini juga berpengaruh dengan era digital sekarang. Namun mungkin ada konsep bagaimana akhlak dalam Islam bisa menjadi solusi menghadapi fenomena ini Ustaz.
0: Nah, mungkin generasi-generasi muda itu supaya algoritma media sosial itu terus positif, ya, maka tontonan-tontonan yang dilihat itu harus yang membawa kita ke arah-arah yang positif bang. Karena kan media sosial tergantung algoritma apa yang kita cari bang,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Maka kalau kita sering menonton yang positif
1: ya, atau cerah mengalir drama, ya,
0: atau ya motivasi-motivasi, nah itu bahkan sekarang itu yang dibutuhkan generasi muda adalah motivasi hidup, bagaimana keluar dari masalah dan sebagainya. Sehingga ketika ada masalah itu bukan tidak diarahkan ke arah yang negatif ya. Perlu mengatur algoritma itu kan dari pribadi kita juga bang.
1: Iya.
0: Kita yang mengarahkan mau dibawa kemana algoritma medsos kita itu.
1: Iya, terkait dengan tentunya dengan berbicara, kalau berbicara algoritma dengan kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pengguna sosial, khususnya dengan kaum milenial kita sekarang Ustaz ya. Namun kita balik lagi flashback di beberapa pembahasan kita tadi. Ketika ini kita lakukan untuk memancing ujaran kebencian ataupun hal-hal yang negatif, seberapa penting akan kesadaran dari diri kita sendiri bahwa setiap tulisan di media sosial itu akan juga dipertanggungjawabkan pada hari akhirat nanti Ustaz. Mungkin ada pesan kepada para milenial kita untuk bisa Ustaz sampaikan?
0: Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Qur'an itu sering pernah menyebutkan bahwa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Karena sesungguhnya yang buta itu, yang tidak bisa melihat kebenaran itu bukan mata. Tapi yang buta itu sebenarnya adalah hati yang ada di dalam badan. Kemudian di dalam ayat lain misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, dan sesungguhnya penghuni jahannam itu kebanyakannya dari golongan jin dan manusia. Apa penyebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak memahami dengan baik, tidak berpikir dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak ingin melihat itu ayat-ayat Allah yang sudah ada. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi juga tidak mau mempergunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan, mendengar ayat-ayat Allah. Apa kata Allah di sini? Ula'ika kal an'am, orang-orang itu seperti binatang, seperti hewan. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat dari hewan itu sendiri. Nah, maka di sini kita sudah diberikan piranti-piranti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada akal itu yang membedakan hewan, ada mata, ada telinga. Maka kita manfaatkan ini Ya, karena ya kita semua pasti tahu lah, anak muda sekarang itu pasti tahu bahwasanya kita ini hidup di dunia secara akan ada kehidupan yang selamanya, akan dipertanggungjawabkan, ada surga, ada neraka. Kita semua tahu itu sebenarnya. Nah, mungkin yang perlu dilakukan adalah sering-sering merenung, sering-sering mengevaluasi diri, ya kan, supaya semakin teringat, artinya saling mengingatkan ini perlu, bang. Nah, jadi sering bertabayun, kita mengetahui kita punya aib ini, ya kan? Kita punya aib, orang juga punya aib. Nah, yang paling penting adalah kesadaran itu, menimbulkan kesadaran, dan menimbulkan kesadaran ini yang pertama sekali harus muncul dari diri sendiri atau komunitas yang positif tadi yang kemudian akan saling mengingatkan juga kita punya aib. Kalau kita sadar saya punya aib loh, sedangkan aib saya ini ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi apa masalahnya saya membuka aib orang di media sosial, sedangkan Tuhan sendiri itu menutup aib saya, ya kan? Berarti ini kan kita ingin melawan Tuhan. Tuhan menutup aib orang, Tuhan menutup aib kita, dan kita buka. Ini akibat kesadaran tadi yang tidak ada. Maka ketika seseorang itu sadar, ya, yang mana kesadaran itu tempatnya dalam hati, ya, maka ketika dia sadar nanti akan seperti yang Bang Karimisi katakan tadi, Bang Fadil katakan tadi, bahwa seseorang itu ketika dia sudah sadar, maka dia akan tahu apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia ketik, nanti pasti lo akan dipertanggungjawabkan. Itu bang.
1: Iya, ketika kesadaran mulai timbul dari para pengguna media sosial ataupun berbagai kalangan ya Ustaz, langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh warga kita sendiri untuk bisa mengurangi kebencian di media sosial itu apa nih solusinya nih Ustaz nih?
0: Langkah sederhana yang pertama, memang media sosial ini dikatakan seperti pisau. Dia itu tergantung kemana kita gunakan. Kita guna pisau itu kita gunakan untuk nyembeli hewan, hewan kurban ya mungkin positif dan pahala. Jadi kalau pisau ini digunakan untuk nyembeli orang tempat salah, ini lain lagi sebenarnya. Nah, maka di sini media sosial ini supaya dia terus positif, nah kita kenapa orang-orang kanlah orang-orang musuh Islam itu mereka menyebarkan konten-konten negatif untuk menjerumuskan orang Islam. Nah, sekarang kita balik. Nah, jika media mereka menggunakan media itu untuk merusak kita, ayo kita share yang baik-baik. Nah, kita bagikan hal-hal yang positif, ya kan? Kita bagikan nasihat-nasihat. Kalaupun konten-konten video, konten-konten yang mendidik, konten-konten yang tidak ada ucapan-ucapan kebencian yang bisa menjadi jariah lah bang, yang bisa menjadi pahala mengalir walaupun itu hanya melalui platform digital. Nah, ketika kita share yang baik-baik, yang nonton kan tidak terbatas.
1: Betul.
0: Mana tahu di antara mereka ada yang tercerahkan, ada yang tersadarkan dengan postingan kita. Nah, tentu itu akan menjadi feedback pahala untuk kita juga, bang kan?
1: Iya.
0: Nah, mungkin dengan cara mengatur algoritma dengan membagikan hal konten-konten positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang mengandung unsur pendidikan. Nah, mungkin itu langkah kecil yang bisa kita lakukan, tapi insya Allah akan berefek besar.
1: Ya, terkait tentunya dengan beberapa yang poin yang telah kita bahas tadi Ustaz ya. Bagaimana sih untuk para milenial sendiri ataupun masyarakat kita di Bansigom Aceh Ustaz ya, untuk bisa menumbuhkan spiritualitas di tengah derasnya arus digital saat ini Ustaz?
0: Itu yang pertama sekali, sekarang kan arus informasi itu sangat sangat deras. Bahkan tidak bisa kita hentikan. Islam mengajarkan kita itu untuk berhusnuzon. Islam mengajarkan kita untuk berprasangka baik. Media sosial itu seringnya memotong konteks, ya.
1: Betul.
0: Jadi kadang-kadang seseorang itu ketika membaca berita judulnya doang, atau ketika melihat konten-konten video hanya melihat judulnya saja,
1: betul,
0: dia langsung percaya. Padahal mungkin judul yang ditampilkan itu tidak sesuai dengan isi berita, atau bahkan isi berita itu sendiri tidak sesuai dengan realita yang ada. Maka di sini yang pertama, Islam mengajarkan husnuzon, untuk berprasangka baik. Kemudian Islam juga mengajarkan tabayun. Tabayun itu memverifikasi dulu berita dengan hati-hati, dengan hati yang tenang, dengan kepala dingin. Itu bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Sebagian orang itu ketika membaca judul berita langsung emosi, langsung meledak-ledak dia, langsung dibagikan ke seluruh grup misalnya. Padahal belum tentu media berita itu benar. Maka Islam di sini mengajarkan kita setelah husnuzon tadi, setelah berprasangka baik, maka Islam mengajarkan kita untuk tabayun. Apa fungsi tabayun ini? Supaya kita tidak termakan hoax, berita-berita yang tidak benar, tidak termakan fitnah. Kemudian Islam juga mengajarkan kita setarul uyub, itu yang saya sampaikan tadi, menjaga aib. Ini untuk menghadapi ribah digital. Mungkin sekarang sudah ada room-room apa tuh kan? Saya kurang paham juga. Ada room untuk saling masuk room TikTok misalnya,
1: mereka
0: saling bicara. Nah itu isinya adalah buka-bukaan aib orang di situ.
1: Udah gosip ya.
0: Ya, kalau dulu itu orang kalau pengen ngegibah, pengen ngegosip, itu cari tempat dulu tuh, di mana misalnya ada tempat satu gubuk, ngumpul orang di situ, baru bahas gibah misalnya. Nah, sekarang kan orang dari berbagai negara bisa masuk room,
1: betul.
0: Agar bisa di sana saling membuka aib. Padahal Islam itu mengajarkan untuk menjaga aib orang, karena semua orang punya aib. Kalau kita tahu aib orang lain, tutuplah. Sebagaimana Tuhan itu menutup aib-aib kita. Kemudian satu lagi bang, ini yang mungkin yang sering menjangkiti kita ya. Jadi harus melatih ikhlas ya. Artinya tidak ada unsur star syndrome atau keinginan pamer, karena kan kita itu harus belajar untuk tidak haus validasi, apa itu like atau komentar, abang ya, supaya kan kita ingin dipuji kadang-kadang, tapi pujian manusia itu semu, ketenangan batin itu yang abadi menurut saya.
1: Karena saya menarik ketika Ustaz menyampaikan kita harus belajar ikhlas. Mungkin bisa disampaikan sedikit nih Ustaz, bagaimana sih tips melatih diri untuk kepada anak muda, untuk seluruh masyarakat kita, untuk mereka itu bisa mencoba belajar ikhlas. Karena memang ada sedikit dari, kalau kita bilang persentase 100, ini mungkin ada 20% yang mungkin ada di luar konteks yang tidak bisa belajar ikhlas. Ini mungkin bisa diberikan tips di kesempatan pagi hari ini Ustaz, silahkan.
0: Ya memang pada dasarnya ikhlas itu merupakan level tinggi ya dalam spiritualitas Islam ya. Memang itu memang agak sulit ya, dan dia halus sekali. Halus dalam artian dia hanya pelaku dan Tuhan yang tahu ya. Yeah. Ini memang sulit ya, kita akui sulit, tapi sulit bukan berarti tidak mungkin ya. Karena yang definisi ikhlas itu kan melakukan apapun hanya karena Allah semata, artinya tidak perlu validasi, tidak perlu pujian manusia, tidak perlu pengakuan, tidak perlu popularitas ya, dan tidak perlu mengedepankan ego. Nah, kenapa kadang-kadang ikhlas itu sulit? Karena ini kadang-kadang berlawanan dengan manusia itu sendiri ya. Ketika manusia kan senang dipuji, tidak merasa, tidak diperhatikan, manusia itu kecewa. Yeah. Kemudian kalau amal manusia dilihat oleh orang lain, mereka senang. Ya. Tapi kesulitan itu sebenarnya kan berarti tidak mungkin ya. Memang bisa melatih diri untuk ikhlas, yang pertama itu meluruskan niat. Jadi kita ketika kita melihat, ketika ingin berbuat, kita luruskan dulu niat ini, niat saya melakukan ini untuk apa? Untuk manusia atau untuk Tuhan? Kalau saya lakukan untuk Tuhan, kalau saya melakukan suatu perbuatan untuk manusia, apa yang saya dapatkan? Tidak mendapatkan apa-apa, yang saya dapatkan hanya pujian. Tapi kalau saya beramal itu hanya demi Tuhan semata, maka saya akan memperoleh banyak hal, ketenangan spiritual, saya akan memperoleh pahala nanti dari Allah. Itu yang pertama, Bang. Pertama adalah meluruskan niat berkali-kali. Nah, itu yang pertama. Mengapa saya lakukan itu? Siapa? Kemudian yang kedua, supaya manusia itu bisa ikhlas, mereka itu harus terbiasa melakukan amalan-amalan yang tidak diketahui orang, Bang. Nah, ini sangat ampuh untuk menumbuhkan keikhlasan. Nah, karena ketika dia melakukan sesuatu, tapi tidak diketahui oleh orang lain, itu pasti ikhlas. Misalnya,
1: ini yang sulit ya,
0: sedekah diam-diam. Ah, sulit Pak, karena ini berkontradiksi dengan kejiwaan mayoritas manusia. Tapi idealnya memang seperti itu. Misalnya, sedekah diam-diam. Kalau bangun malam, tahajud sendiri, kan gak ada yang lihat. Itu pasti ikhlas banget, tuh, Bang. Atau yang satu lagi, Bang. Mendoakan orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ini kan sulit sekali, Bang.
1: Tapi ketika orang mendoakan yang baik, kita boleh mengaminkan ya Ustaz ya?
0: Ya, kita dianjurkan untuk mengaminkan.
1: Terkadang ini juga menjadi bahan lelucon ketika kita mengaminkan doa-doa yang baik. Tapi saya pernah dengar ketika apa yang disampaikan secara baik, silakan diaminkan. Dari 1000, mungkin dia salah satu orang yang termasuk dijabahkan doanya untuk perwakilan dari misalkan ada pintu ke pintu untuk bisa mengaminkan ataupun sampai doanya ke Allah Subhanahu wa taala seperti itu Ustaz. Ini bagaimana nih historinya Ustaz untuk mengaminkan ketika orang mengatakan baik kepada kita Ustaz.
0: Iya Bang, karena kan ketika orang lain memuji kita itu kan motifnya berbagai macam,
1: betul, ya. Betul.
0: Tapi kita tidak perlu mengetahui apa motifnya. Kita yang perlu kita yakini bahwa dia sudah berprasangka baik kepada saya. Tapi kalau kita tidak merasa seperti itu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah semoga saya benar seperti yang dia sangkakan. Jadi sehingga itu menjadi doa positif yang boleh jadi itu kita akan seperti yang dia doakan.
1: Tapi itu
0: karena kan kita tidak tahu doa siapa yang akan Tuhan kabulkan untuk kita.
1: Betul. Ya Ustaz, di closing statement kita di kesempatan pagi hari ini, tentunya apa yang menjadi pesan Ustaz bagi masyarakat agar media sosial itu bisa menjadi ladang pahala, bukan malah menjadi sumber dosa seperti itu Ustaz. Apa yang menjadi pesan Ustaz sendiri untuk kepada Bansigom Raya Aceh Renyong Ustaz?
0: Ya, yang pertama sekali mungkin kita harus tahu bahwa virus kebencian itu akan menular. Ya, dan kita melihat generasi muda yang setiap hari melakukan komentar, melihat komentar-komentar yang tidak baik, itu akan menganggap hal itu normal. Nah, dan itu sangat bahaya bagi masa depan penerus bangsa. Maka ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya di ruang digital ya. Tanggung jawab bersama orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Maka ayolah kita bersama-sama menjaga Aceh ini di masa depan. Karena kita tahu, kita bisa memprediksikan bagaimana digital ini ke depannya tentu akan lebih canggih, akan lebih berkembang, akan lebih maju. Apabila hal tersebut bebas dari nilai-nilai keislaman yang telah diajarkan, maka na'udzubillah kita tak menakutkan, kita takut generasi masa depan itu akan rusak. Tapi seandainya dalam media digital itu kita menanamkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai luhur yang sudah digariskan oleh Islam, insya Allah walaupun di media sosial, media tertutup, tapi terbuka ya. Media sosial tertutup, tapi terbuka. Maka insya Allah mereka akan tetap beradab, akan tetap berakhlak, akan tetap menjadi manusia-manusia progresif, tapi beriman di masa mendatang.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang menjadi cita dan harapan kita dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Terima kasih Ustaz Khali telah bersama RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita dengarkan bincang-bincang tentang spiritual Islam dan krisis kebencian di media sosial. Tentunya ada beberapa rangkuman apa yang menjadi penyampaian Ustadz Khalid di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bisa kita terapkan dalam pengamalan dan pengalaman kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, nantinya tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Namun di kesempatan pagi hari ini, ada satu pesan yang ingin kita sampaikan dari Bea dan Cukai terkait dengan waspada penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, dan kenali ciri-cirinya. Yang pertama, meminta transfer ke rekening pribadi. Bea Cukai tidak pernah melakukan permintaan pelunasan pungutan impor dan ekspor melalui rekening pribadi. Pelunasan dilakukan melalui billing yang diterbitkan langsung oleh kantor Bea Cukai yang terhubung langsung dengan kas negara. Yang kedua, menggunakan nomor pribadi. Bea Cukai tidak pernah menghubungi melalui nomor pribadi untuk melakukan pelunasan ataupun pungutan impor, ekspor, dan cukai. Meminta pungutan tidak wajar, penipu biasanya meminta transfer kepada korban dengan jumlah uang yang tidak wajar untuk nilai barang yang ditahan, biasanya jauh lebih dari nilai barang. Yang keempat, meminta transfer disertai ancaman. Selain meminta transfer sejumlah uang yang nilainya tidak wajar, penipu juga menggunakan ancaman hukum pidana kepada korban jika tidak melakukan transfer. Yang terakhir, menggunakan online shop fiktif yang menawarkan barang murah. Modus untuk memancing korban salah satunya adalah menawarkan barang dengan harga yang sangat murah. Kemudian setelah korban melakukan transaksi, penipu menghubungi korban dengan dalih barang ditahan di Bea Cukai. Dihimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Aceh agar lebih berhati-hati. Tentunya inilah himbauan penting yang disampaikan oleh Bea Cukai di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya nantinya kami juga akan menghadirkan beberapa lagu-lagu hiburan, sembari nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shot.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
6: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulo Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa menguasai keadaan semuanya, tapi ya di sepak bola tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill the game ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua pemain yang lain.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

sana. Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya. I'm very proud of how we play. I only lose the guts to score goals.

0: Cetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, I think that we played first half very good football.
2: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan kita cetakkan gol dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka dan dia juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua, kita melalui penalti dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik. Kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
0: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bola ya. Harusnya mereka kasih respect, mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bagas untuk bola dan jadi final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, a 140.8.
2: Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today,
5: I did really good job. Luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan

0: waktu saya kesulitan dalam melapak. Akhirnya saya finish di tiga besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
1: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
0: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor, keluarga saya yang berada di Indonesia. Terima kasih banyak. Ini luar biasa.
1: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the World Stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, John Pearce, mengungkapkan FIFA dan panitia lokal memiliki tanggung jawab berbeda selama turnamen. Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
2: And we're responsible for everything else.
3: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
1: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
4: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang. Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah siapkan sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi Kurnia, topik apa saja yang sudah kita miliki yang akan menjadi sajian kami di siang hingga sore nanti, Adi?
1: Ya Rudy, pendengar, hari ini Indonesia Menyapa Siang menghadirkan beberapa topik pilihan untuk menemani ruang dengar pendengar semuanya. Di antaranya, sebanyak 11 kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang digelar KPK sepanjang 2025 hingga 2026. Angka tersebut menjadi sorotan Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus yang disebut sebagai alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Penindakan dan penegakan hukum sehebat apapun, kata Wamendagri, tidak akan cukup untuk memberantas korupsi jika tidak menyentuh akar permasalahannya. Kita akan membahas terkait ini nanti dengan narasumber terkait. Kemudian ada juga topik terkait Bareskrim Polri yang menegaskan komitmennya memberantas praktik perjudian di Indonesia usai membongkar markas judi online jaringan internasional di wilayah Hayamuruk, Taman Sari, Jakarta Barat beberapa waktu yang lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra mengatakan, pengungkapan kasus judol di Hayamuruk ini menjadi bagian dari upaya Polri mencegah Indonesia menjadi tempat berkembangnya sindikat perjudian daring maupun konvensional. Dalam pengungkapan kasus judol di sana, Bareskrim Polri menangkap 321 orang yang diduga terlibat dalam operasional judol berskala internasional. Kita akan perbincangkan mengenai hal ini nanti bersama beberapa narasumber terkait. Kemudian pendengar, kasus hantavirus di Indonesia kini menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan beberapa kasus di sejumlah wilayah. Penyakit yang ditularkan oleh tikus ini dapat menimbulkan gangguan serius pada kesehatan apabila tidak diwaspadai sejak dini. Dan juga untuk mencegah masifnya penularan hantavirus yang berasal dari luar negeri, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta kembali menerapkan standar kesehatan bagi pelaku perjalanan udara dari luar negeri. Kepala BPKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini mengatakan, di Bandara Soekarno-Hatta sendiri telah memiliki jalur khusus evaluasi untuk penyakit menular. Nantinya jika terdapat penyakit menular yang teridentifikasi pihaknya, akan melakukan penanganan lebih lanjut. Apa saja langkah lanjutan yang dilakukan Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantisipasi penyebaran hantavirus ini? Nanti kita akan bahas dengan berbagai narasumber. Kemudian tim Indonesia Menyapa Siang juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda serba-serbi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa terkini lainnya. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar untuk menanggapi berbagai topik pilihan atau menyampaikan informasi lainnya melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-397
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, kita akan bergabung bersama program Haba Getanyo. Informasi kejadian aktual sekitar Aceh dan juga lagu-lagu hiburan Aceh akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini bersama saya, Fadil Tarmizi, hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Ini bukan sekedar pertandingan. Ini tentang harga diri, kebanggaan bangsa, dan mimpi yang diperjuangkan hingga titik akhir. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Semua bisa Anda dengarkan langsung, lengkap, seru, dan penuh emosi hanya di RRI. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. Bersama LPP RRI, rasakan setiap detik, setiap gol, setiap emosi. Karena kami akan menghadirkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 langsung untuk Anda. LPP RRI Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ocho lagi.

pendengar, kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yang mulai dipakai sejak tahun 1974, menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan Aceh yang di tadinya yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan hadirkan berita bahasa Aceh ataupun Haba Oronyo yang akan disampaikan oleh reporter RRI Malabo. Dari studio Pro 1 RRI Malabo kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mengenai bahagia cideram tua merempak dan dalam berita bahasa Aceh dengan John Heru Satria. Berita pun Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan mengamankan dua orang agam di Jalan Gajah Mada, Gampung dan Rempak, Kecamatan Johan Pelawan, Kabupaten Aceh Barat malam. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan, Red Kasat Narkoba Polres Aceh Barat gepegah pengungkapannya awal dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah Gampung Drin Rampak Johan Pahlawan. Oleh diterima informasi dari masyarakat, personel Satres Narkoba langsung gejak selidiki dan berhasil mengamankan dua orang agam yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis tabai, gepegah Kasat Res Narkoba. Kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MS Heplotun, pekerjaan nelayan, warga Kecamatan Bandar Sakti, Kota Luk Temawe, dan RJ Heplotun, buruh harian lepas, warga Kecamatan Bandar Sakti, Kota Luk Temawe. Idrop awaknya sekitar pukul 20 WIB atau pukul 8 malam saat lakukan penggeledahan. Petugas ketemeng barang bukti berupa 5 bungkus plastik klip ke sebuah bungkus plastik klipnya ubit yang diduga atau di narkotika jenis tabai dengan berat bruto 20.40 gram. Selainnya petugas cid tidak sebuah bungkus kotak rokok merek Marlboro merah, sebuah kantong plastik warna putih, dua buah unit telepon genggam masing-masing merek Realme warna biru dan Infinix warna hitam, serta sebuah tah tamping warna hitam. Selanjutnya, para tersangka diindong dengan barang bukti di Mapol Polres Aceh Barat untuk jalani proses penyelidikan dan penyelidikan lebih jauh. Kasat Res Narkoba ditegaskan bahwa pihaknya akan terus ditingkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Aceh Barat serta mengajak masyarakat untuk aktif gejok informasi terkait penyalahgunaan narkotika demi menjaga keamanan dan keselamatan generasi muda. Cidara mentuah, ano dilihat Pak Uronyo kama putru, Pak Cidara Lonjo Neru Satria mewakili kru yang bertugas atau terima kasih atas perhatian. Cidara insyaAllah menyenang mantau umur kebidik Tuhan merempak tanya Cidara dalam berita bahasa Aceh Belain Wateh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama, melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program Haba Getanyo di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini dapat kami informasikan untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur ataupun kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan tiba pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 12.32 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Jaya akan tiba pada pukul 12.38 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Agan Raya akan tiba pada pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Simelu akan tiba pada pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Sementara sembari nantinya kita akan menunggu untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, beberapa petua-petua syar'i juga akan kami hadirkan untuk bisa kita terapkan dan juga menjadi pengamalan dan pengalaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Ahmad bin Abdul Hawari dan Adi Sulaiman Ad-Darani berkata, "Orang yang selalu berjuang melawan hawa nafsu adalah lebih utama. Sebab di samping taubat, ia pun memperoleh keutamaan jihad atau perjuangan." Memang benar apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Abi Sulaiman, bahwa berjuang melawan hawa nafsu lebih utama. Karena cukup berat melawan hawa nafsu. Banyak orang yang kalah di medan laga dalam memerangi hawa nafsu ini, sehingga mereka jatuh di bawah kekuasaannya. Karena itu, beruntunglah orang-orang yang menang dalam berjuang melawan hawa nafsu, sebab ia akan menerima pahala keutamaan jihad yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."

Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, nantinya kita akan bergabung bersama Lintas Melabu Siang tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat setelah nantinya dari lagu Bang Arul, Membeda Kasta. Nah tentunya nantinya setelah lagu Bang Arul ini kita akan bergabung bersama program Lintas Melabu Siang. Sejumlah informasi nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal

0: Selanjutnya, kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Lintas Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional ataupun DTSN di kabupaten setempat. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengamankan dua pria asal Lhokseumawe yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu.
2: Hari ini kita memantau posko pengaduan DTSN di setiap kampung. Jadi kita pilih sampelnya di kota karena di sini jumlah penduduknya ramai. Jadi kita sudah melihat tadi aktivitas masyarakat, antusias masyarakat untuk memperbaiki data. Dan umumnya memang kita lihat di lapangan banyak sekali yang terjadi kesalahan data. Bahkan ASN juga ada yang desa 1 dan sampai ke desa 5. Yang seharusnya ASN itu tidak di desa 1 sampai 5.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Sekretaris Daerah Dr. Kurdi dan sejumlah pihak terkait lainnya melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional ataupun DTSEN pada Senin sore. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan pengaduan berjalan optimal. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Sekretaris Daerah Dr. Kurdi dan sejumlah pihak terkait lainnya melakukan pemantauan ke sejumlah posko pengaduan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN pada Senin sore. Kunjungan ini untuk memastikan pelayanan pengaduan berjalan optimal. Dalam kunjungan tersebut, Tarmizi mengatakan bahwa kunjungan dilakukan pada sampel desa yang jumlah penduduknya ramai, yakni Gampung Drinrampa dan Gampung Kuta Padang.
2: Ya, hari ini kita memantau posko pengaduan DTSN di setiap kampung. Jadi kita pilih sampelnya di kota karena di sini jumlah penduduknya ramai. Nah, jadi kita sudah melihat tadi aktivitas masyarakat, antusias masyarakat untuk memperbaiki data. Dan umumnya memang kita lihat di lapangan banyak sekali yang terjadi kesalahan data. Bahkan ASN juga ada yang desil 1 dan sampai ke desil 5, yang seharusnya ASN itu tidak di desil 1 sampai 5.
3: Tarmizi mengatakan bahwa ada ASN yang berada di desil 1 hingga 5 yang semestinya tidak terjadi, sehingga pihaknya juga mengimbau kepada para ASN untuk memperbaharui datanya. Tarmizi berharap masyarakat memanfaatkan posko pengaduan ini untuk melakukan perbaikan data sehingga sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Ia juga mengatakan bahwa selama proses perbaikan data tersebut, pelayanan Rumah Sakit Umum Cutnyadin Melabuh tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, salah seorang warga Desa Kuta Padang, Hamdiana, saat ditemui RRI di lokasi posko datasen mengungkapkan keresahannya terkait kesalahan data tersebut.
4: Yang resahnya kan tidak sesuai dengan penghasilan. Kadang-kadang kan memang penghasilannya kan rendah, tapi di desilnya tinggi, misalnya sampai desil 8 plus ya kan. Tapi ada juga yang kami ini apa malah nggak terdata, desilnya 0 gitu kan. Terus yang malah yang apa yang pegawai atau P3K dapat desil 3 gitu.
3: Ia berharap dengan adanya posko pengaduan DTSN ini, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian data kembali ke depannya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat mengamankan dua pria asal Lhokseumawe yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Gajah Mada, Desa Drinrampa, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Barat berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Gajah Mada, Desa Drinrampa, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua pria asal Lhokseumawe yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasatres Narkoba Polres Aceh Barat AKP Sandi Saputra mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika di kawasan Desa Drin Rampa. Setelah menerima laporan masyarakat, personil Satres Narkoba langsung melakukan penyidikan dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu. Kedua tersangka masing-masing berinisial MS, seorang nelayan, dan RJ, buruh harian lepas. Keduanya merupakan warga Kecamatan Badai Sakti, Kota Lok Sumawe. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saat penggeledahan, petugas menemukan 5 bungkus plastik klip ukuran sedang dan 1 bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 21,44 gram. Selain sabu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya berupa 1 bungkus kotak rokok merek Marlboro Merah, 1 kantong plastik warna putih, 2 unit telepon genggam merek Realme warna biru dan Infinix warna hitam, serta 1 tas samping warna hitam. Selanjutnya, kedua tersangka beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Aceh Barat untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Ilham Syah melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, Lintas Melabuh Siang ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengapresiasi Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nagan Raya ataupun IPELMASRA Banda Aceh yang telah menggelar forum diskusi publik sebagai wadah bertukar gagasan dan menyerap aspirasi generasi muda. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: Pemerintah Nagan Raya apresiasi inisiatif IPELMASRA gelar FGD optimalisasi pelayanan publik pasca bencana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ikatan Pelajar Mahasiswa Nagan Raya IPELMASRA Banda Aceh berlangsung di Aula Bepeda Komplek Kedoran Sukamakmur. Dalam sambutan PLT Sekda Hizbul Watan mengapresiasi IPELMASRA Banda Aceh yang telah menginisiasi forum diskusi tersebut sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi daerah khususnya dalam menghadapi tantangan pelayanan publik pasca bencana. Ia mengatakan bencana yang melanda Kabupaten Nagan Raya beberapa waktu lalu telah memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat baik dari sisi infrastruktur, ekonomi maupun pelayanan dasar. Dalam situasi pasca bencana, pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang harus segera dipulihkan, jelasnya. Menurut Hizbul Watan, pemerintah daerah dituntut untuk bergerak cepat, tepat dan responsif agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, administrasi, kependudukan, pendidikan, bantuan sosial, serta layanan dasar lainnya. Pemerintah Nagan Raya terus berupaya melakukan percepatan pemulihan melalui koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya daerah, serta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Ia menilai mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki kapasitas intelektual, semangat inovasi, dan perspektif kritis yang dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah. Melalui forum diskusi tersebut, dia berharap akan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan solusi konkret yang dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Nagan Raya dan memperkuat pelayanan publik di masa mendatang. Demikian reporter RRI Melabuh, John Nehru Satria melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Lintas Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi terakhir. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi meresmikan Gedung Kejaksaan Negeri Simelu yang berlokasi di Desa Suak Bulu, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Yudi Triadi meresmikan Gedung Kejaksaan Negeri Simelu yang berlokasi di Desa Suak Bulu, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu, Senin pagi. Peresmian gedung tersebut turut disaksikan Wakil Bupati Simelu, unsur Porkopimda, jajaran kejaksaan serta sejumlah tamu undangan lainnya. Gedung baru Kejaksaan Negeri Semulu ini diharapkan dapat mendukung peningkatan sarana dan prasarana pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. Dalam sambutannya, Yudi Triadi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Semulu dan Porkopimda atas dukungan serta sambutan selama kunjungan kerja di Kabupaten Semulu. Yudi Triadi mengatakan sinergi dan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Porkopimda diharapkan terus diperkuat guna mendukung penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Sementara itu, Wakil Bupati Semulu, Nusar Amin, menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Semulu dalam mendukung penguatan fasilitas lembaga penegak hukum, termasuk pembenahan sarana penunjang di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Semulu. Ia berharap kehadiran gedung baru tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, memperkuat edukasi hukum, serta mempererat koordinasi antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Semulu. Di akhir kegiatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh bersama Wakil Bupati Semulu dan unsur Porkopimda turut melakukan penanaman perdana jagung sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Melabu Siang edisi hari ini. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kita berpikir, kemana perginya sampah yang kita buang sembarangan? Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, dan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan kotor berdampak pada kesehatan kita, keluarga kita, dan masa depan anak-anak kita. Padahal, solusi ada di tangan kita. Cukup dengan satu langkah sederhana. Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Dan biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Ingat, lingkungan bersih, hidup pun sehat. Bersama kita bisa menciptakan perubahan. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Sejumlah informasi tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, sembari nantinya kita akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dangdut, beberapa lagu-lagu pop telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi siang hari ini, untuk mengawali bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini kita akan bergabung bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya di kesempatan siang hari ini saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas di lintas Depak 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda, yang mana saya tadi telah menemani ruang dengar Anda hingga ke pukul, dari pukul 9 hingga ke pukul nantinya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantinya pada pukul 14 Anda bisa bergabung bersama program Pro Dangdut untuk merequest lagu-lagu apa yang nantinya akan minta diputar dalam program Pro Dangdut ini bersama rekan Emma yang akan bergabung di kesempatan siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya saya Fadil Darmisi bersama kru yang bertugas di lintas Depak 2 pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehetu sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Islam ingin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan anjuran dalam Islam, kami hadir dalam Kupasan Religi Jumat. Dengan narasumber yang berkompeten, dikupas dan dibahas dengan perbincangan hangat dan lugas. Hadir setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Melabu. Kupasan Religi Jumat, perkuat iman dan takwa.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara, hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara. Pro 1 RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali kan semua no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali kan no semua. Sebelah sama kamu.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.

0: baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
1: Ingin memperdalam pengetahuan tentang agama?
2: Jamaah sholat subuh serta para pendengar radio dimanapun berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menyukai dan membutuhkan pencerahan rohani? Ikuti dan dengarkan Religi Pagi, mengetengahkan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Hadis serta sejarah kebudayaan Islam. Hadir setiap hari setelah sholat subuh di frekuensi 97 MHz RRI Melabu. Religi Pagi, mantapkan jiwa, tenangkan hati.
3: Berita lintas siang RRI Melabu menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian berita lintas siang. Dengarkan dan ikuti berita lintas siang RRI Melabu mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita lintas siang RRI Melabu menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabu.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
5: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
3: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Pro 1 Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 97 MHz.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel. Nyanyi lewat telepon di udara.

sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811 6889 697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi jika kita berbicara mengenai sampah. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang saja, namun di beberapa negara maju pun juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi.
1: Sebagai makhluk hidup yang senang mengkonsumsi barang, manusia juga sering dikenal sebagai masyarakat konsumen, di mana adanya budaya mengkonsumsi, memakai, atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
0: Oleh karenanya, buanglah sampah pada tempatnya. Namun, kalimat tersebut jangan hanya menjadi slogan semata, tapi jadikanlah peringatan untuk kita semua, agar selalu ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.
2: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan. Mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Ciptakan suasana bersih, nyaman, dan tertata.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar yang terjadi secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masihlah sangat labil. Segeralah hubungi pihak BPBD atau pihak terkait lainnya sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.

0: Hai, Pak Osman. Ni piyuh hilang.
1: Jun, Pak Kecik.
0: Nggak ada orang putar-putar sambil ngenggari. Nanti aku pergi pergi lah.
1: Jun, Pak Kecik.
0: Nanti aku bengkul lah. Ha. Ini orang duduk, taulon. Hai, Doki. Minta mak aku pergi tempat tu.
1: Jun, Pak Kecik.
0: Ha, dapat jumpa badai-badai lah. Ya. Nampak kacang-kacang ni, Cik.
2: Oh, nyopah dah akan merempat dengan Ron, Pak Kecik. Lagi nyopah, Pak Kecik. Di Lona, kemung tanya Pak Ron, kibang cara aji menyotanya mengantisipasi bahaya gempa, Pak Kecik. Oh, nak cara anan, Pak Kecik.
3: Oh, munyonya anu tanya ni bau lon, nyau yang lon tepu. Lagi nyau, munyo tiba-tiba nak gempa, bagah-bagah ni tubit dari rumah. Ah, tak minta laju tempat yang aman, usahakan tanya baik panik. Dan bagi ketanya yang tinggal babinya laut, berbagah-bagah ni pelung dan menyona ni dengar su alarm pertanda tsunami, bagah ni pelung buat tempat yang aman. Iklan layanan masyarakatnya dipedruh oleh LPP RR.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Aliansi Rakyat Aceh kembali demo pergub JKA, masa bertahan dan bermalam di kantor gubernur. Berita lainnya, masa demo tolak pergub JKA bertahan hingga malam, ratusan personel disiagakan. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Aliansi Rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh untuk menuntut pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang program jaminan kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Rakyat Aceh menjadi demonstrasi lanjutan setelah aksi pertama yang berlangsung pada 4 Mei lalu. Massa yang didominasi mahasiswa kembali mendesak pemerintah Aceh agar mencabut peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2026 yang dinilai merugikan masyarakat dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dalam aksi tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, Murtala, sempat menemui massa aksi, namun jawaban yang disampaikan dinilai masih bersifat normatif karena pemerintah meminta waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut secara bertahap. Juru bicara Aliansi Rakyat Aceh, Habibi, menegaskan aksi akan berlangsung damai dan massa memutuskan bertahan di halaman kantor Gubernur Aceh hingga ada kepastian sikap dari pemerintah Aceh terkait tuntutan mereka.
2: Baik dari Poresta dan juga massa aksi sama-sama menjaga kondusivitas, tidak ada tindakan anarkis apapun. Seandainya nanti ada penyusup, provokator, dan siapapun itu, maka kami dari massa aksi juga akan berkomitmen untuk menjaga kondusivitas.
1: Sementara itu, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana SIKMH menyebut pihaknya mengerahkan sebanyak 904 personel guna mengamankan jalannya aksi dan menjaga situasi tetap kondusif.
3: Untuk bekerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja. Dan mereka bertanggung jawab apabila ada terjadi hal-hal yang krusial atau melawan hukum atau kerusakan yang disebabkan oleh mungkin rekan-rekan yang lain.
1: Masa aksi yang bermalam di halaman kantor gubernur mengisi kegiatan dengan berorasi, bernyanyi, membaca puisi, hingga menyalakan api unggun. Meski berlangsung damai, masa menegaskan apabila gubernur atau wakil gubernur maupun sekda Aceh tidak memberikan respons terhadap tuntutan mereka, maka aksi akan dilanjutkan dengan penyegelan gerbang kantor gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polresta Banda Aceh mengerahkan 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh yang berlangsung di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Putri Anggun.
4: Polresta Banda Aceh mengerahkan sebanyak 904 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi penolakan peraturan gubernur Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA di depan kantor Gubernur Aceh Senin 11 Mei 2026. Aksi demonstrasi jilid 2 yang diikuti massa dari Aliansi Rakyat Aceh tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban di depan kantor Gubernur Aceh. Massa kembali mendesak pemerintah Aceh mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Andi Kirana mengatakan, pihaknya juga mengizinkan massa bertahan dan menginap di halaman kantor Gubernur Aceh setelah dilakukan kesepakatan bersama dengan 9 perwakilan lembaga dan aliansi mahasiswa yang terlibat dalam aksi.
3: Alhamdulillah kita sudah melakukan komitmen bersama dengan 9 perwakilan dari lembaga atau aliansi mahasiswa tadi, dan mereka menyanggupi untuk bekerjasama saling menjaga juga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menjaga lokasi yang mereka tempati pada saat ini, yaitu halaman kantor gubernur, akan baik-baik saja.
4: Ia mengatakan para perwakilan massa juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan maupun tindakan melanggar hukum di lokasi demonstrasi. Menurutnya, sikap kooperatif tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk memberikan kesempatan kepada massa untuk bertahan hingga adanya kemungkinan pertemuan dengan Gubernur Aceh maupun Wakil Gubernur Aceh. Dari Banda Aceh, Putri Anggun melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutmutia Aceh Utara memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis meski terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nordin.
5: Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia Aceh Utara menegaskan komitmennya untuk tetap memprioritaskan pelayanan pasien tanpa memandang kategori desil ekonomi dan memastikan tidak akan menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis. Meskipun terdapat penyesuaian aturan dalam Peraturan Gubernur Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang berlaku sejak 1 Mei 2026 dinilai belum mengganggu pelayanan secara signifikan. Wakil Direktur 3 Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cut Mutia Dr. Abdul Mukti memastikan tidak ada penolakan bagi pasien yang datang berobat ke rumah sakit plat merah tersebut. Bagi pasien kategori desil 1 hingga 7 yang kartu BPJS-nya tidak aktif, pihaknya dapat langsung membantu proses mengaktifkan kembali ke tingkat provinsi. Sementara bagi warga dikategorikan desil 8 ke atas yang memiliki penyakit kronis tetap bisa diupayakan masuk penjamin dengan syarat administrasi tertentu.
6: Kita rumah sakit tidak menolak pasien. Jadi begitu pasien masuk, kita tidak melihat dia desil berapa, asuransinya apa, kita tetap melayani, yang utama adalah pelayanan untuk pasiennya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa per Mei ini sudah ada perubahan di depan JKA, memang ada beberapa desil yang selama ini kita layani. Kalau desil 1 sampai 7, seandainya pas kita cek kartu BPJS-nya tidak aktif, itu bisa kita approve ke provinsi untuk langsung diaktifkan jadi peserta JKA.
5: Menurut Dr. Mukti, pemberlakuan pergub JKA hingga kini belum berdampak signifikan terhadap jumlah kunjungan pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara. Lantaran sejauh ini pasien yang datang rata-rata masih di bawah desil 8. Masyarakat juga dihimbau untuk memantau informasi melalui media sosial resmi rumah sakit dan diingatkan bahwa penanganan darurat atau emergensi akan selalu didahulukan tanpa hambatan administrasi di awal. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Samapta Polres Aceh Utara meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Selengkapnya kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
5: Satuan Samapta Polres Aceh Utara resmi meluncurkan program inovasi kreatif tahun 2026 bertajuk Samapta Sahabat Pelajar. Peluncuran perdana program ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lok Sukun pada Senin kemarin. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Aceh Utara AKP Saharijal. Inisiatif ini dirancang sebagai langkah strategis Polri untuk mendekatkan diri dengan kalangan remaja melalui edukasi dan patroli dialogis di lingkungan sekolah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Samapta AKP Saharijal menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut para siswa diberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi teknis Samapta. Materi yang diberikan meliputi tugas patroli pengamanan objek vital hingga pengendalian massa atau dalmas. Menariknya, para pelajar tidak hanya mendengarkan teori tetapi juga diberikan kesempatan melihat langsung pelengkapan dalmas dan alat material khusus atau almatsus. Dalam kesempatan itu, para siswa juga diajak melihat langsung berbagai peralatan dan kendaraan patroli agar mereka memahami bagaimana Polri bekerja menjaga ketertiban.
7: Ini kegiatan yang kita laksanakan yaitu memberikan edukasi kepada siswa-siswi terkait fungsi teknik sabara ataupun sat samapta. Kemudian bentuk kegiatannya yaitu kita memberikan edukasi kepada siswa-siswi SMA 1 agar mengenal lebih jauh fungsi teknik sabara, yaitu pengawalan, penjagaan, termasuk dalmas ataupun pengendalian massa. Kemudian tadi juga kita mengedukasi kepada terkait peralatan dalmas, Pak.
5: AKP Saharijal menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membina karakter disiplin dan kepedulian sosial sejak dini. Sementara, program Samapta Sahabat Pelajar direncanakan akan menyisir ke sekolah-sekolah secara berkelanjutan wilayah hukum Polres tempat dengan sinergi yang kuat antara kepolisian dan dunia pendidikan. Diharapkan terciptanya situasi belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para calon pemimpin bangsa. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabu. Pendengar, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Imran, selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, meminta pemerintah daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat koordinasi penanganan bencana serta mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
8: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Dr. Randes Imran MSI MACD selaku Tim Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera meminta daerah kembali mengaktifkan posko darurat bencana. Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak bencana di Kecamatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat Senin siang. Imran mengatakan melalui posko itu dapat dikonsolidasikan data yang diperlukan untuk kebutuhan penanganan pasca bencana.
9: Pak Menteri Dalam Negeri itu meminta untuk mengaktifkan kembali posko. Ya, posko ini darurat bencana. Karena apa? Melalui posko itulah bisa dikonsolidasikan itu data. Ya, kita kepingin satu data sekarang. Ya, bukan dengan objek yang sama, tetapi datanya berbeda.
8: Ia mengatakan bahwa objek yang sama namun disampaikan oleh subjek yang berbeda, maka besar kemungkinan datanya akan berbeda. Dalam kesempatan itu, Imran juga mengatakan bahwa pihaknya ditugaskan ke Aceh oleh Kemendagri adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan terkait percepatan penyiapan data terkait infrastruktur hunian sementara maupun hunian tetap. Selain itu, ia juga ditugaskan untuk mengkoordinir terkait berbagai macam kegiatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh. Terkait lahan hunian tetap, pihaknya juga meminta pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk mempersiapkan sebelum nantinya diajukan kepada Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
10: Pemerintah Aceh melalui UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat atau Samsat Aceh Barat mengundang seluruh pemilik dan penguasa alat berat di Kabupaten Aceh Barat untuk melakukan pendataan dan pendaftaran pajak alat berat atau PAB tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Samsat Aceh Barat Senin pagi. Pendataan dan pendaftaran ini merupakan tindak lanjut dari pemberlakuan Kanun Aceh Nomor 4 tahun 2024 tentang pajak Aceh dan retribusi Aceh, serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan kanun tersebut. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga mengacu pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 tahun 2025 mengenai dasar pengenaan pajak alat berat. Kepala UPTD PPA Wilayah 12 Aceh Barat melalui Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Samsat Aceh Barat Awal Muhadir mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah awal pemerintah dalam menggali potensi penerimaan asli daerah dari sektor pajak alat berat.
11: Yang kita hadirkan pada hari ini sejumlah kurang lebih 25 perusahaan yang secara informasi telah kami dapatkan, baik itu perusahaan perkebunan, tambang, kemudian konstruksi dan perusahaan yang membidangi di wilayah Kabupaten Kota Aceh Barat. Namun giat pada hari ini tetap akan kita laksanakan seterusnya untuk menggali potensi penerimaan PAD khususnya pajak alat berat di wilayah Aceh Barat. Nah, harapan kami adalah pada hari ini telah tercapai beberapa perusahaan yang sudah mendata dan mendaftarkan alat berat mereka, sehingga nantinya setelah ini kita akan adakan proses penetapan pajak terhutang untuk perusahaan yang telah mendaftar pada hari ini, sehingga nantinya akan kita realisasikan proses pembayaran pajak alat berat di tahun 2026 ini.
10: Sesuai dengan Kanun Nomor 4 Tahun 2024, besaran pajak alat berat yang dikenakan kepada perusahaan maupun pemilik alat berat ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Namun demikian, ia menambahkan untuk jenis kendaraan pengangkutan saat ini belum termasuk dalam kategori alat berat dikenakan pajak. Kedepan pihaknya akan melakukan koordinasi lanjutan terkait kemungkinan penyesuaian regulasi. Sementara itu, perwakilan PT Antareja Mahada Makmur atau AMM, Damas Hamidi, menyampaikan komitmen perusahaan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, termasuk memenuhi kewajiban pajak alat berat.
12: Kami dari AMM, saya Damas Hamidi, mewakili manajemen AMM, bahwa AMM akan terus berkontribusi positif demi kemajuan Pemda, khususnya Aceh Barat, dan terkait dengan regulasi alat berat, insya Allah, dari AMM akan selalu melaksanakan yang menjadi kewajiban dari perusahaan.
10: Ia berharap operasional dan kontrak kerja perusahaan di wilayah Aceh Barat dapat terus berlanjut sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pemerintah daerah Aceh Barat berharap agar PT Pakat Besari dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
13: Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Pakat Besari Aceh Barat menyatakan siap melakukan berbagai inovasi dan kreativitas usaha guna memperkuat peran perusahaan daerah sebagai penggerak ekonomi serta mitra bisnis strategis di Kabupaten Aceh Barat. Direktur Utama PT Pakat Besari, Ricci Lapupa, mengatakan pihaknya akan menempatkan perusahaan sebagai market penghubung berbagai kepentingan bisnis di daerah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
14: Karena saya sebagai direktur terpilih, saya menempatkan BUMD ini sebagai market atau toko yang kita menyediakan segala kepentingan bisnis di daerah. Artinya kita nanti akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Kita langsung membantu perusahaan berkolaborasi untuk melaksanakan pekerjaan ini, Pak. Jadi kita tentukan dulu untuk awal, kita bikin skema kerjasamanya bagaimana, untuk penentuan pembagian hasilnya bagaimana. Nah, saya pikir nggak perlu berlama-lama, setelah skema ini berjalan, kita coba langsung menjalankan sesuai arahan dari Bapak Bupati Tarmizi Aceh Barat.
13: Langkah kolaboratif ini sangat penting untuk dilakukan agar BUMD mampu berkembang secara profesional sekaligus memberikan manfaat nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Harga berbagai jenis ikan di pasar tradisional Melabu, Kabupaten Melabu hingga saat ini masih terpantau stabil. Selengkapnya dilaporkan John Nehru Satria.
15: Harga ikan relatif stabil di pasar ikan segar Melabu, demikian dikatakan Roni, salah seorang pengecer ikan segar di DPI.

0: dalam 1 kilogram tidak mengalami kenaikan harga. Ikan segar lainnya ikan tongkol Rp40.000 per kilogram, ikan cerapu Rp80.000 per kilogram, sedangkan ikan tuna, ikan yang berkualitas tinggi dengan harga Rp90.000 per kilogram. Demikian reporter RRI Melabuh John Nehru Satria melaporkan.
1: Pendengar dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Delapan masjid di Kabupaten Bener Meriah menerima penghargaan Masjid Ramah Mudik dari pemerintah daerah, Kementerian Agama dan Baitul Mal sebagai apresiasi pelayanan bagi para pemudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
2: Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama Bener Meriah berikan piagam Masjid Ramah Mudik kepada 8 masjid di kantor Dinas Syariat Islam setempat. Kepala Dinas Syariat Islam Bener Meriah Taslim mengatakan, program tersebut telah berjalan dengan baik selama Idul Fitri 1447 Hijriah lalu.
3: Tujuan utama program Masjid Ramah Mudik ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik. Program ini tentunya program Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Syariat Islam.
2: Piagam juga diberikan kepada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Bener Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Bener Meriah Samusi Purnawiradade menyebut pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program itu yang dinilai sesuai dengan visi misi Bupati Bener Meriah.
4: Tapi di sisi lain ini merupakan suatu amanah besar, amanah untuk menjamu ya, para tamu Allah yang hadir tidak hanya sekedar untuk beristirahat, tapi juga diharapkan melaksanakan kegiatan ibadah di dalamnya.
2: Penerima piagam diantaranya Masjid Ridho, Rahmatullah, dan Istiqomah di Kecamatan Pintu Rimegayu, Babu Nasihin di Kecamatan Gajah Putih, Al-Munawarah di Kecamatan Bukit, Al-Mutakin dan Al-Alimin di Kecamatan Wih Besam. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, Polres Bener Meriah dukung swasembada pangan melalui penanaman jagung kuartal 2. Selengkapnya dilaporkan Bang Syaputra.
5: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Chai Dwi Susanto, serta dihadiri Wakil Bupati Bener Meriah Armia, unsur Forkopimda, Pejabat Utama Polres Bener Meriah, unsur Pemerintah Kecamatan, Penyuluh Pertanian, hingga Komunitas Jip Bener Meriah atau JBM. Kapolres Bener Meriah menyampaikan, penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Jagung dipilih karena memiliki nilai strategis sebagai sumber pangan dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. Ia berharap seluruh pihak dapat bersinergi termasuk memastikan adanya off-taker atau pembeli hasil panen agar para petani tidak mengalami kesulitan saat masa panen tiba.
6: Penanaman jagung yang akan kita laksanakan ini memiliki peran pendukung dalam program astacita Bapak Presiden. Untuk itu kita harus terus mendukung dan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Dan kita juga perlu terus melakukan rehabilitasi lahan-lahan yang tidur untuk pemulihan sektor pertanian. Kita harap dengan rehabilitasi lahan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian kita, mendukung keamanan, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani.
5: Kapolres juga menambahkan, pasca bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2025, program ketahanan pangan menjadi langkah penting dalam upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia.

0: Lovely. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh mengenalkan berbagai olahan ikan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan gizi sekaligus mencegah stunting. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pembagian ratusan paket olahan ikan kepada siswa TK dan SD di sejumlah sekolah di Sabang. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Olahan ikan mulai dikenalkan kepada anak usia dini di Kota Sabang sebagai upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus mencegah stunting. Program tersebut menyasar siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar melalui pembagian paket olahan ikan di sejumlah sekolah. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Aceh Marlina Muzakir mengatakan pihaknya melakukan kunjungan kerja ke Sabang selama 3 hari. Forikan Aceh membagikan 108 paket olahan ikan kepada siswa TK Negeri 11 Balohan, SD Negeri 22 dan SD Negeri 20 Balohan, serta 157 paket olahan ikan dibagikan di SD Negeri 5 Kota Sabang, SD Negeri 10, TK Negeri 7 Kota Sabang, dan TK IT Alfat.
2: Kami hari ini kunjungan anak PAUD ini di TK Negeri 11 di Kota Sabang, kami membagikan olahan ikan. Dari saya selaku Ketua For Ikan, bukan di Sabang aja kami yang bagi, di kabupaten lain ada juga 108. Anak PAUD wajib belajar 1 tahun prasekolah dasar sampai 13 tahun. Besok kami kunjungan lagi di SD 5.
1: Olahan ini dibagikan dalam bentuk makanan yang lebih menarik dan mudah diterima anak-anak. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan mengkonsumsi ikan sejak usia dini di lingkungan keluarga maupun sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Nasrina Hani menjelaskan gerakan gemar makan ikan juga menyasar ibu hamil dan balita sebagai upaya pencegahan stunting. Pemenuhan nutrisi sejak masa kehamilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak.
3: Untuk mengejar generasi emas, itu sangat dibutuhkan nutrisi bagi anak-anak, yaitu anak di usia masa balita, dari bayi, masa balita, dan masa sekolah gitu. Jadi bukan hanya sama anak TK, SD, atau PAUD, tapi dari ibu hamil pun kita sudah menganjurkan untuk gemar makan ikan, mengonsumsi ikan untuk penambahan nutrisi dan kecerdasan anak-anak. Begitu juga menghindari stunting.
1: Ia menambahkan kampanye gemar makan ikan terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai daerah di Aceh. Inovasi olahan ikan juga dinilai penting agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan makanan bergizi berbahan dasar ikan. Nasrinah menghimbau para orang tua agar membiasakan anak mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari menu harian di rumah. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak selama masa pertumbuhan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pendengar, sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kemudian pemerintah juga memberikan mobilisasi untuk mobil sebanyak 10 unit yang siap untuk mengantar jemaah calon haji menuju Bandar Aceh.
5: Sebelum dilepas secara resmi dari daerah keembarkasi BTJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesiju. Prosi Pesiju calon jemaah haji tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur Pulau Sarok Singkil Aceh Singkil yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin 11 Mei 2026. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses Pesiju ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh, serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap seluruh calon jemaah yang akan diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil ke Tanah Suci. Dengan harapan melalui pesijuk itu merupakan sebagai bentuk wujud dan doa terhadap seluruh calon jemaah agar ke depan selalu diberikan kesehatan sejak berangkat hingga pulang nantinya.
4: Sebelum saya berpesan ini, maka kita melaksanakan pesijuk. Bila ini yang sangat mulai bisa berpikir dan kearifan budaya Aceh. Pesijuk yang kita lakukan adalah wujud doa dan harapan bagi setiap langkah perjalanan Bapak dan setiasa berada dalam lingkungan Allah SWT. Sementara engkau yang semangat dan support kita serta hormat dan lain mereka dan seluruh masyarakat Aceh ini.
5: Kemudian Sapredi Oyen juga menyampaikan, meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten setempat tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Kemudian, Pemkab Aceh Singkil juga komit menyediakan buah tangan atau punggung jaro bagi seluruh jemaah dari Kabupaten Aceh Singkil. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil yang ada tercatat jemaah lanjut usia atau lansia, Oyen juga berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan sholat haji selama di Mekah dan di Madinah. Serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah juga diminta agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal menjelaskan, jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini dari Aceh Singkil sedikitnya ada terdapat 127 jemaah. Terdiri dari 91 orang jemaah yang akan diberangkatkan dari BTJ Aceh dan sebanyak 36 jemaah diterbangkan dari embarkasi Sumatera Utara.
4: 127 orang. 127 orang. Joshua terdiri dari embarkasi Aceh sebanyak 91 orang, jemaah 89 orang, petugas 2 orang.
5: Selanjutnya, untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Faisal mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau punggung jaro, kemudian Pemkab setempat melalui Dinas Syariah Islam juga menyiapkan sarana transportasi dari daerah ke embarkasi, serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan, atau yang fokus untuk menyerang?

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
0: Ibu aja pagi-pagi
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

interaksi, partisipasi konten Anda, dan kolaborasi berita, podcast, RRI vlog, digital, film, musik, interaksi, dan playlist. Dengar, kolaborasi dan siaran langsung kami, bagi komunitas akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap platform dan konten kami. RRI Digital, partisipasi, kini juga menghadirkan konten Anda, berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro1 Lamong segera bergabung dengan Pro3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Pendengar, usai sudah tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Volunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Road untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, sampai sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Nggak capek di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya oleh-olehnya juga. Ya kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kadang bang. Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
6: Ya selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja. Menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di asrama haji Medan. Dari asrama haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan,

Dari luar negeri, Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang kita tidak inginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putro mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Tuniti Loli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malang. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati

Izinkan saya menyorot tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi

0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Koi 16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali bisa kembali menemani pendengar malam hari ini, pendengar di edisi Selasa 12 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pendengar, kami akan lanjutkan di program Lintas Melabuh Malam. Di antaranya kami akan hadirkan lagu-lagu religi menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.56. Kemudian nanti pendengar kita akan dengarkan drama radio dan dilanjutkan program komunitas edisi hari ini. Tentunya nanti kita akan hadirkan juga berbagai informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasa mendengar di penghujung acara, kami akan hadirkan lagu-lagu jazz musik listening atau lagu-lagu pengantar istirahat. Demikian sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Rina bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Fakhruddin Razi, seorang ulama, pernah berkata, "Dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh 5 macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar." Kemudian datanglah iblis ke taman itu, membawa 5 bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkiannya ditegakkan di dekat para cerdik pandai. Kezoliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap ria atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Hianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadah yang kikir."
1: Pendengar, kami ingatkan kembali Anda waktu azan Isya wilayah Merabana sekitarnya pukul 19.56, wilayah Aceh Baradaya pukul 19.53, wilayah Aceh Jaya pukul 19.59, wilayah Dekat Raya 19.56, dan wilayah Simelu pukul 19.53. Masih kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

terjadi, seorang Muslim merasa terganggu dirinya oleh umat lain yang melakukan kebaktian dengan nyanyian-nyanyian yang cukup keras tanpa memperhatikan waktu. Demikian pula, seorang non-Muslim pernah merasa terganggu dirinya oleh ulah orang Muslim yang menabuh beduk tanpa peduli waktu, yaitu menabuh beduk malam hari di saat orang sedang tidur. Apa yang dilakukan orang Muslim itu kurang pas dengan ajaran Islam. Seorang Muslim seharusnya memberikan rasa damai terhadap Muslim lain dan juga umat lain. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah pernah mengumpamakan seorang mukmin itu seperti lebah. Bila hinggap di suatu tempat, tidak membahayakan atau merusak. Demikianlah seorang mukmin seharusnya seperti lebah itu. Di mana ia berada, tidak mengganggu dan merusak lingkungan. Sebaliknya, bahkan memberikan kedamaian terhadap

kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Malmo. Telah tiba waktunya berkumandang azan Isya wilayah Pelabuhan sekitarnya pukul 19.56. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran, kebakaran, tolong, tolong, kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemampuan.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi

0: ketika Joseph Losty sudah tidak ada dan tidak hidup. Joseph Losty kok punya pikiran negaranya akan tetap utuh tetap pada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. Dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta. Ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kan, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
1: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
2: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
3: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kampung naik level, keren sih.
2: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
0: Raka, lulusan baru. Pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja, impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
1: Itu ibu kamu lagi?
2: Iya, nanya udah makan belum? Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
3: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
1: Semua orang, tapi bukan semua hati.
0: Dira, aktivis kampus dulu. Percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
1: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
3: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
2: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
0: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
3: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
1: Tapi mimpi juga alasan kita hidup, yuk.
2: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
3: Itu kalimat idealis semester awal, Ra. Nanti juga capek sendiri.
0: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
1: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
3: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
2: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
0: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
3: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
1: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
2: MLA perusahaan.
1: Isinya?
2: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
3: Hah? Serius?
1: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
2: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. Kadang justru datang mendekat.
0: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
1: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
2: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
3: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
0: Astacita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira diperankan oleh Andi Karlina, Raka diperankan oleh Aldi, Bayu diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Arens Kirihio, produser Marta Bati SIKOM.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Prosate RRI Melabo, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabo, Aceh Barat. Baik pendengar, mohon maaf ada sedikit keterlambatan karena memang kita tadi ya, sempat dengarkan juga drama radio ya dengan judul drama radio malam hari ini yaitu Kerja atau Pulang, produksi RRI Jayapura. Seperti biasa mendengar, kita lanjut lagi di sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas, ruang interaktif yang menghadirkan cerita, gagasan, dan juga aksi nyata dari komunitas di sekitar kita tentunya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu suara community sebagai motor penggerak perubahan sosial bersama narasumber yang sudah hadir di malam hari ini tentunya melalui via telepon, yaitu founder suara community ada Mbak Diva Aulia. Assalamualaikum Mbak Diva.
2: Waalaikumsalam. Oh,
1: salam kenal. Iya, bagaimana kabar Mbak Diva malam ini?
2: Alhamdulillah baik. Walaupun hujan-hujan gini.
1: Oh, hujan ya. Mbak Diva di mana sekarang posisinya?
2: Aku di Banda Aceh.
1: Oh, di Banda Aceh lagi hujan. Iya, ya. Di Banda Aceh di mananya Mbak Diva?
2: Di Blower.
1: Oh, di Blower.
2: Kalau
1: ya?
2: Tahu Blower itu dekat sama Belang Padang sih.
1: Oh, dekat sama Belang Padang. Oke, dekat-dekat sama RRI juga dong.
2: Iya, dekat.
1: Oke, baik. Di sana ternyata lagi hujan ya. Kalau di Melabu cuacanya dingin-dingin empuk lah. Enggak hujan begitu ya, Mbak Diva ya. Baik. Mohon maaf juga nih Mbak Diva agak sedikit terlambat ya karena memang kita tadi sempat mendengarkan drama radio juga. Jadi untuk malam hari ini terima kasih buat Mbak Diva yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ya menemani pendengar ya di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Mbak Diva, mungkin kita bisa langsung saja. Kita juga mengajak pendengar nanti kalau yang ingin bertanya ya ke line telepon interaktif kita di 0811-6889-697. Mbak Diva, bisa mungkin ceritakan sedikit kepada pendengar kita apa itu suara community dan bagaimana awal mula terbentuknya Mbak Diva?
2: Oke, sebelumnya aku izin koreksi, itu suara.
1: Oh, suara ya?
2: Suwarna.
1: Oh, Suwarna. Oke. Baik. Suwarna ya. Mm-hmm. Suwarna Community sebelumnya. Dan bagaimana awal mula terbentuknya?
2: Mm-hmm. Ya, jadi sebelum itu aku sama circle lah kita bilang ya. Kalau zaman sekarang bahasanya sama geng aku di kampus waktu kuliah itu kayak kami bosen. Pengen adakan apa namanya? Aksi-aksi sosial tapi kayak ribet kayak gitu banyak kali ininya apa namanya persyaratannya inilah itulah, terus mikir kenapa nggak kita aja yang buat wadahnya untuk anak muda. Kebetulan base kita kan juga di Aceh, di Banda Aceh, jadi juga mahasiswanya. Jadi alhamdulillah dari situ mulai terbentuknya. Awal itu Suwarna itu bentuknya itu cuman dalam bidang literasi, cuman alhamdulillah sekarang udah bergerak di aksi sosial, edukasi, kreativitas, sama pemberdayaan perempuan.
1: Sama pemberdayaan
2: perempuan.
1: Perempuan ya, oke. Jadi apa yang menjadi keresahan atau latar belakang sehingga Suwarna Community ini bisa lahir, Mbak Diva?
2: Sebelumnya karena itu sih yang tadi aku bilang kayak mau ikut relawan, mau ikut banyak-banyak aksi sosial, tapi kayak persyaratannya itu terlalu rumit untuk kita yang anak muda gitu. Mulai dari pengalaman dulu atau mulai dari harus pokoknya harus prepare itulah istilahnya. Terus di sini kami apa ya bikin komunitas yang mana awalnya tuh teman-teman kami doang. Jadi di sini ya orang lain juga bisa lihat kalau sebenarnya join di sini tuh udah kayak gitu tanpa kalian harus punya pengalaman dulu atau tanpa ada ini ada itu dulu. Jadi kayak mau daftar silakan. Gitu. Jadi bagi mahasiswa atau anak muda yang ingin memiliki aksi sosial mereka pertama kali.
1: Begitu ya. Kalau nama Suwarna, mengapa itu dipilih nama Suwarna? Apakah memang ada filosofi khusus di balik nama tersebut ini, Mbak Diva?
2: Oke, sebenarnya ada sih. Dan yang lucunya,
1: kenapa?
2: Sebenarnya kan Suwarna ini dia tuh kan biasanya di Aceh ya. Jadi kan kami tuh punya tagline. Nah, kalau dibilang Suwarna Community, balasnya tuh sinar untuk Aceh gitu. Nah, tapi adalah Suwarna ini Sanskerta, bahasa Sanskerta yang kami ambil, dan itu artinya karena bukan hanya ingin jadi warna atau colorful, bukan hanya ingin berwarna, tapi kami juga ingin jadi emas gitu atau cahaya. Bilangnya bersinar untuk Aceh gitu.
1: Berarti awalnya itu kalimat yang sebenarnya yang diinginkan ya, bersinar begitu ya. Begitu ya. Oke.
2: Ya,
1: baik. Benar-benar. Kalau berdiri Suwarna Community, apa fokus utama gerakan atau program dari Suwarna Community ini, program-program kedepannya begitu, Mbak Diva?
2: Sebelumnya kami punya program unggulan atau kegiatan unggulan kami itu namanya Edufan. Jadi Edufan itu diambil dari kata education and fun kayak gitu. Nah, di sini kalau edukasi di Aceh itu masih sangat monoton seperti itu, terus juga belum secara merata menyeluruh ke semua daerah. Jadi kami kemarin turun ke desa juga untuk melakukan kehidupan ini. Jadi kami ingin kayak kasih tahu nih atau menunjukkan ke anak-anak. Nah, kalau kita belajar tuh bukan belajar formal kayak di sekolah, tapi juga bisa beraktivitasnya. Mereka juga enggak bosen gitu
1: belajar. Yeah. Betul.
2: Ya, jadi maka dari itu kegiatan kehidupan itu udah berjalan lancar dan salah satu kegiatan unggulan kami sih.
1: Jadi siapa saja yang tergabung dalam komunitas ini, Mbak Diva? Dan bagaimana cara mereka bisa bergabung begitu?
2: Rata-rata mahasiswa ya, ada juga yang anak SMA.
1: Umumnya mahasiswa.
2: Ya, mahasiswa. Karena di sini kami umum, jadi teman-teman siapapun bisa masuk, dari domisili manapun bisa masuk sebenarnya. Hanya walaupun pusatnya itu di Banda Aceh, tapi misal kok teman-teman dari Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur dan yang lain itu kalau mau join juga boleh.
1: Oh begitu.
2: Jadi ya alhamdulillah sekarang udah punya kurang lebih 20 member di dalamnya.
1: Jadi anak-anak SMA juga diterima sebenarnya ya?
2: Juga diterima sebenarnya, karena kan anak-anak SMA juga butuh nih di sini bisa mengasah.
1: Iya, apalagi yang mereka yang punya talenta begitu. Jadi mereka bisa bergabung. Dan kalau cara bergabungnya ada syarat-syarat tertentu nggak, Mbak Diva?
2: Sebenarnya syaratnya itu nggak yang ribet banget, simple aja. Cuma data di link G-Form. Habis itu kami interview dan insya Allah keterima.
1: Iya, jadi itu ya ada tahapan juga begitu, nanti dilihat juga kemampuannya. Ada juga yang nggak lulus ya pastinya begitu ya. Mbak Diva ya.
2: Iya, kalau yang nggak lulus pastinya itu mungkin visi dan misi dia tuh berbeda dengan komunitas kami.
1: Oh begitu.
2: Mungkin takutnya mereka terlalu mempunyai ekspektasi yang lebih tinggi, jadi tentunya ya. Jadi kami juga nggak berani menerimanya.
1: Mungkin mereka lebih cocok di komunitas lain begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, dalam pandangan Mbak Diva sendiri, seperti apa peran komunitas ini dalam mendorong perubahan sosial di masyarakat, Mbak Diva?
2: Alhamdulillah, sebenarnya awalnya itu kan kami dari Suwarna sendiri itu sempat terkusi, karena kan ini kayak siswa nih, belum ada gelar, belum ada apa-apa. Mau bikin kegiatan di luar itu emang budgetnya enggak gitu kan. Jadi kayak ya gimana pun kami sebagai mahasiswa ya harus menggunakan ilmu kami itu untuk terjun ke apalagi ranah kami tuh terbiasa mengajar ke desa ya asuhan tuh ini ya untuk anak-anak ya. Nah, jadi perannya alhamdulillah di apa ya, sisi positifnya itu diterima sama masyarakat. Suwarna ini makin membuka ini sih, membuka pikiran juga buat anak-anak yang desa atau di panti asuhan gitu. Kalau sebut dari itu ternyata nggak cukup monoton.
1: Jadi program yang paling menonjol yang di apa diajari di panti-panti asuhan ini apa sebenarnya?
2: Mohon maaf, kenapa?
1: Kalau di panti asuhan ya, itu kalau ada program yang diajarkan ke mereka ini, program yang unggulannya apa ini?
2: Program unggulannya ya program Edufan itu sih. Jadi setiap ada kegiatan Edufan pasti tema itu berbeda-beda. Yang mana misalnya kayak apa namanya, mengenal flora fauna, mengenal Indonesia, terus juga kayak bukan yang berat-berat reading, bisa diterima anak-anak. Terus alhamdulillah juga kemarin tuh sempet bikin kegiatan di sekolah luar biasa, tapi dengan anak-anak kita yang disabilitas, dan alhamdulillah juga diterima.
1: Oh begitu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Jadi Edufan atau edukasi tadi itu yang lebih menonjol begitu ya, dari kegiatan program yang dijalankan oleh teman-teman dari Suwarna Community. Terus bagaimana Suwarna Community ini melihat isu-isu sosial, Mbak Diva, yang tentunya berkembang khususnya di daerah kita?
2: Oke, sebelumnya apa ya, Suwarna ini punya aware kekhawatiran sendiri sih terhadap apa namanya, yang sosial ya, karena kan yang tapi kalau anak-anak itu dia meniru orang dewasa gitu. Nah tapi gimana caranya di Suwarna ini kami bikin kalau sebenarnya dunia itu seperti ini, tapi gimana ya, bukan mengarah ke hal yang negatif begitu.
1: Iya. Terus sejauh ini perubahan apa yang sudah Mbak Diva lihat dari kehadiran community ini, perubahan-perubahan di masyarakat kita?
2: Alhamdulillah dampaknya itu anak-anak itu makin semangat ya menuntut ilmu terutama. Jadi setiap ada kegiatan tuh anak-anak bukan cuma menanti hadiahnya atau jajanannya.
1: Hari ini. Kalau dari community jadi sendiri,
2: jadi anak-anak juga kayak makin excited gitu rasanya. Kalau misal kami pergi ke, kami datang ke tempat mereka, jadi mereka yang kayak hari ini belajar apa, hari ini kita ngapain ya, buat apa?
1: Oh begitu ya. Jadi mereka cukup bersemangat juga ya, karena menarik menurut mereka. Jadi kita lihat juga bagaimana karakter si anak juga begitu ya, Mbak Diva ya. Baik, Mbak Diva, apa tantangan yang cukup besar yang dihadapi dalam menjalankan komunitas ini?
2: Tantangan yang cukup besar sebenarnya itu lebih ke internalnya, karena kan umumnya ini kan mahasiswa ya, terus juga kesibukan. Beda-beda juga setiap orang kan di kampus, ada yang kita, ada yang enggak. Jadi terus juga banyak kegiatan yang ingin kami lakukan, tapi karena kami belum cukup tenaganya, sumber dayanya, jadi itu ya mau nggak mau kami pendingkan dulu gitu. Jadi tantangannya di situ lebih ke tim internalnya yang waktunya itu banyak yang kurang pas. Cuman alhamdulillah biasanya itu selalu ambil waktu di weekend gitu. Jadi biar semuanya itu bisa terlibat.
1: Bisa terlibat dan mereka bisa fokus gitu ya. Berarti memang lebih ke internal ya kalau dilihat tantangan terbesarnya ya. Jadi selama ini community kita ini ada anggaran tersendiri memang untuk menjalankan program-program?
2: Sebelumnya sebenarnya nggak ada sih buat Suwarna sendiri. Karena Suwarna ini kan kasih independen ya, jadi nggak ada di bawah lembaga atau di bawah naungan siapapun. Nah kalau misalnya sekarang itu sebenarnya apa namanya, kami ya sebagai anak muda ya tetap menjaga kami biasa. Misalnya kalau kegiatan edukasinya pasti satu. Jadi kami sebagai baik mahasiswa atau anak muda, karena kalau diri kami itu cukup mampu dan jadi ya udah, daripada kita harus apa namanya membatang menjadi jadi lebih baik kayak kita pakai kita yang udah kita pelajari selama kuliah, selama sekolah untuk kasih ke kita gitu.
1: Jadi udah berapa lama community ini dibentuk tadi saya lupa Mbak Diva?
2: Hampir 2 tahun sih.
1: Hampir 2 tahun, ini 2024 ya. Masuk 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun ini kan kita ada memasuki bulan Ramadan misalnya, ada hari besar Islam itu. Apakah memang ada program tersendiri juga dari community kita untuk program-program tertentu begitu?
2: Paling kalau untuk hari-hari besar seperti bulan Ramadan,
1: Lebaran,
2: dan yang lain itu sebut.
1: Dan nanti nggak lama lagi juga nanti hari raya kurban, gimana nih?
2: Memang kami itu lebih membebaskan ke tim sih, mau bikin kegiatan enggak, ya mereka pastinya pada pulang ke rumah masing-masing, pada pulang kampung kan,
1: nggak
2: di bandar, jadi kami tangan tenaga juga. Cuman kalau untuk hari-hari besar misalnya seperti kayak hari perempuan, hari ini atau hari anak, itu insya Allah selalu bikin.
1: Oh gitu, jadi hari-hari besar yang memang ada momen-momen tersendiri ya, itu lebih lagian pun anggota juga semuanya ada begitu ya. Jadi jumlah teman-teman dari community ini berapa orang jumlah semuanya Mbak Diva?
2: Ada 18 sih sejauh ini.
1: 18 ya?
2: Untuk tim internalnya ada 18.
1: Berkantor di mana nih sekretariat kita?
2: Nah, karena kami juga independen yang memang kayak apa ya? Kalau misalnya kalau bahasanya itu kan rapat ya, tapi kalau kami tuh bahasanya ayo brainstorming gitu.
1: Jadi nggak tetap
2: jadi,
1: ya?
2: Karena ini nggak ada tempat yang tetap, jadi dimanapun bisa.
1: Bisa, jadi kalau
2: tiba-tiba pun bisa, gitu.
1: Artinya kalau memang ada rapat, begitu ya, nanti diinformasikan di suatu tempat, begitu nanti di sana berkumpul, begitu ya. Oke, baik. Terus bagaimana cara menjaga konsistensi anggota ini agar tetap aktif dan berkontribusi seterus dan berikutnya, begitu, Mbak Diva?
2: Kalau anggota sendiri sebenarnya itu sih menjadi challenging-nya. Tapi sebelumnya, misal kalau udah lama nggak terlihat atau udah lama nggak terlibat, tuh pasti yang pertama selalu ditanyain kenapa atau bantu atau ada yang mendesak atau gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita udah apa ya melakukan pendekatan ke dianya, pastinya dia juga akan jadi ya terima aja apapun tuh alasannya, asalkan dia udah ini sih apa melakukan tanggung jawabnya gitu tuh, atau melakukan tugas-tugasnya di komunitas sendiri gitu.
1: Gitu. Dalam waktu dekat ini ada nggak program yang akan dikejar atau akan dilaksanakan teman-teman community dalam waktu dekat?
2: Ada sih, insya Allah minggu depan itu kami bakal bikin edukan lagi. Nah itu rencananya
1: menyasar kemana?
2: Yang lebih beda dari edukan sebelumnya. Itu rencananya mau ke ini sih, SOS Children Village.
1: Oh gitu, masih seputaran di provinsi ya?
2: Iya, masih seputaran sini insya Allah. Karena kan sebelumnya kan bulan Mei ini kan di tanggal 2 Mei kemarin kan hari pendidikan ya. Awal bulan Mei itu belum sempat bikin kegiatan, jadi insya Allah di akhir.
1: Oh gitu ya, di sebelum akhir. Baik, jadi ada program dalam minggu depan begitu ya?
2: Iya,
1: okay.
2: Minggu depan.
1: Baik, jadi selama ini memang program untuk keluar daerah belum ada ya?
2: Untuk keluar daerah belum ada sih sejauh ini, karena juga dana, terus tenaga saya yang agak masih belum mencukupi gitu untuk kami jangkau, tapi insya Allah next kedepannya pasti bakal ada dekat-dekat sini mungkin gitu.
1: Artinya di luar Banda Aceh dekat-dekat gitu ya, kabupaten tetangga begitu ya. Terus Mbak Niva, apakah memang tidak ada kolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintah atau organisasi lain selama ini begitu? Sama sekali tidak ada, begitu?
2: Selama ini ada sih, tapi dengan komunitas-komunitas juga kayak gitu. Yang mana kami kolaborasinya tuh juga yang tes yang selaras bisnisnya sama kami. Gitu.
1: Oh begitu. Jadi ada sesama komunitas juga ya. Jadi selama selama ini dengan komunitas mana yang memang sudah bekerja sama atau ada apa kegiatan-kegiatan yang memang mereka saling share begitu?
2: Ada di ini sih di Generasi Edukasi Nanpo Aceh atau Gen A. Teman-teman Gen A, kebetulan Diva juga member dari Gen A dan teman-teman Gen A juga alhamdulillah sangat-sangat support pada dalam komunitas Diva ini dan warna community ini. Jadi ya lebih banyak, kami lebih banyak sharing-sharing info juga di sana.
1: Gitu. Oh begitu ya. Jadi komunitas yang memang hampir sama juga visi dan misinya begitu ya.
2: Yeah.
1: Oke, Mbak Diva mungkin di penghujung dialog kita, walaupun singkat nih, mungkin cukup padat sekali ya apa dialog kita malam hari ini. Apa harapan Mbak Diva sendiri ke depan terhadap Suwarna Community ini dan pesan apa untuk masyarakat khususnya anak-anak muda ini yang mulai bergerak dan ada perubahan sosial ke depannya, Mbak Diva?
2: Oke, mungkin apa ya, pesan dari aku buat Suwarna kali ya, ini harapan sih. Kalau Suwarna tuh bikin konsisten, bikin kegiatan, terus semoga selalu selaras sesuai dengan visi misinya, juga makin berkembang, terus apa ya, makin berdampak juga bagi sekitar, apalagi ini kita sebagai anak muda di Aceh sendiri juga sangat-sangat butuh sih hal-hal seperti ini. Karena kan yang kita lihat juga kalau di indeks pembangunan pemuda kalau nggak salah Aceh itu lumayan yang terproduktif kayak gitu. Jadi ya insya Allah ini bisa jadi langkah awal buat Aceh, terutama di Aceh tuh bisa bikin apa ya, generasinya tuh ya semoga makin
1: makin apa peduli ya,
2: makin peduli dan nggak tertinggal dari provinsi begitu. Terus juga mungkin untuk teman-teman yang mungkin baru mau join atau berkecimpung ke dunia-dunia sosial ini, aksi sosial ini, ya menurut aku mulai dulu dari apa ya, dari sekitarnya dulu kayak gitu. Nggak mesti yang harus daftar ke sini, daftar ke sana, daftar organisasi ini, daftar organisasi sana kayak gitu. Jadi menurut aku bisa lihat dulu di sekitarnya apa yang kamu aware atau kamu punya ketakutan apa untuk Aceh terutama, terus juga ya itu sih, lalu udah tahu tujuannya apa, maunya apa, terus ya udah langsung eksekusikan gitu. Asalkan arah itu jelas dan kegiatannya konsisten gitu.
1: Baik, mudah-mudahan kita berharap memang anak-anak muda ini lebih peduli tadi dan mereka ada apa, ada rasa ingin ada perubahan yang lebih baik begitu ya ke depannya ya.
2: Iya.
1: Baik. Baik, terima kasih Mbak Diva malam hari ini luar biasa udah menemani pendengar kita dengan cerita dan inspirasi yang luar biasa ya. Semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Suwarna Community ini bisa menjadi pemantik juga ya, semangat bagi kita semua generasi muda untuk bisa ikut berkontribusi tentunya dalam perubahan sosial. Begitu ya, Mbak Diva ya.
2: Iya. Baik.
1: Terima kasih banyak Mbak Diva, salam dengan teman-teman community, mudah-mudahan sehat semuanya dan semakin banyak anggotanya nanti insya Allah, kemudian nanti ada sekretariat juga, ada tempat untuk bisa berkomunikasi, itu melaksanakan rapat dan segala macam, dan kita berharap ada Bapak angkat juga nanti suatu saat ya begitu ya, bisa memberikan perhatian khusus buat teman-teman dari community. Terima kasih Mbak Diva dan salam buat teman-teman semua. Assalamualaikum, sukses selalu Mbak Diva.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Demikian Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Jalan Abu Madinah, KW16, Ru 1 RRI Melabuh.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita di sesi ngobrol bareng komunitas dengan tema kita Suwarna Community sebagai motor penggerak perubahan sosial. Bersama narasumber kita ada Mbak Diva Aulia. Beliau adalah founder Suwarna Community malam hari ini. Dan kami lanjutkan pendengar musik dan informasi untuk Anda menuju Ruang Rindu nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: anything.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi,
3: Pro1. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Melabu. Baru saja tadi kita dengarkan persembahan Inka Kris dengan Rela. Tentunya malam hari ini kami temani Anda informasi menuju ruang rindu pukul 22 nanti. Kami informasi ini kami kutip begitu dari portal rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi pendengar, baik informasi daerah Nusantara, informasi mancanegara, kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya begitu. Pendengar, kami awali informasi untuk Anda. Sekjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah memperkuat langkah pengendalian harga cabai merah yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah. Menurut data Kemendagri, pendengar, per 11 Mei kemarin terdapat 242 daerah yang mengalami kenaikan harga cabai merah pada pekan pertama di bulan Mei 2026. Tomsi Tohir mengatakan pemerintah daerah perlu mengambil langkah pengendalian agar kenaikan harga tidak berdampak luas terhadap masyarakat. Ia juga menjelaskan berdasarkan data Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pendengar, masih terdapat daerah yang belum bekerja sama dalam program peningkatan produksi cabai merah melalui skema calon petani dan calon lokasi atau disingkat dengan CPCL. Ditegaskan juga soal stabilitas harga bahan pokok tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga mengapresiasi ketersediaan stok beras nasional yang mencapai sekitar 5,19 juta ton. Menurutnya, peringkat capaian tersebut menjadi salah satu stok beras tertinggi yang dimiliki pemerintah. Namun demikian, ia meminta Perumbulok memastikan distribusi beras ke daerah berjalan optimal, terutama di wilayah yang masih mengalami kenaikan harga. Selepas ini, pendengar, kami hadirkan informasi Indonesia rentan menjadi target perpindahan sindikat judi online. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak, pendengar, persembahan Mayang Sari, lagu yang di cover ulang dengan Tiada Lagi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Gatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar menuju ruang rindu pukul 22 nanti, pendengar masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tidak lupa untuk pendengar yang berada di luar kota Melabu seperti Aceh Barat Daya, di sana dapat mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau di kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Aceh Jaya seputaran Calang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, ratusan warga negara asing diduga, yang kami hadirkan untuk Anda, di mana ratusan warga negara asing diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara di Indonesia. Sebelumnya, pendengar, pihak kepolisian telah mengungkap operasi kejahatan cyber tersebut di kawasan Jakarta Barat yang melibatkan sekitar 320 warga negara asing dan satu negara warga negara Indonesia. Kepala Program Studi Kriminologi Luki Nurhadianto menilai pelaku sindikat memang cenderung mencari negara dengan regulasi keamanan yang dianggap belum kuat, begitu.

Pendengar, pengamat keamanan cyber Alfon Tanujaya menjelaskan bahwa para pelaku yang tertangkap kemungkinan besar menyasar permainan judi di negara asalnya. Operator asing tersebut memanfaatkan infrastruktur internet Indonesia yang sudah mumpuni untuk menjalankan aksi penipuan serta perjudian secara daring. Pendengar, pemerintah melalui Kemkom Digi dan penyedia jasa internet diharapkan mampu mengidentifikasi lalu lintas data yang mencurigakan di kawasan pemukiman. Deteksi dini terhadap penggunaan koneksi internet non-stop dengan volume besar ini dapat menjadi kunci utama dalam membongkar praktek ilegal. Begitu. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya terindikasi hantavirus Bandara Soehatta perketat penumpang dari 4 negara. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Sembari itu mendengar, kita simak kembali lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari. Kali ini ada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang. Jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

0: Sejak ada penghuni baru, kok rame terus ya, Dan ya?
1: Lah, bukannya kamu sudah tanya Pak RT siapa yang ada di situ?
0: Belum, Atuh Dan. Kan saya sibuk, Atuh Dan. Tapi, Dan, kira-kira mereka orang baik nggak?

0: Ya, ya, ya, ya, ya. Sebaiknya kita berkunjung saja, Dul. Silaturahim, kenalan sambil mencari tahu aktivitas mereka, ya toh? Biar akrab gitu loh, Dul.
1: Ah, siap, Kumendan. Laksanakan. Kalau ditawarin makan boleh ya, Dan ya.
0: Dul, dul, dul, dul. Kerjaanmu itu loh, Dul, dul, makan terus aja. Dasar gembul.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gegar menuju ruang rindu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Gegar Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dan 4 negara dalam mewaspadai virus hantavirus, begitu pendengar. Pertama itu ada wilayah Amerika Serikat, kemudian Argentina, Paraguay, dan terakhir ada negara Panama. Kepala Balai Besar Karantinaan Kesehatan BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahini, menyampaikan bahwa ada 4 negara yang dilakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta, begitu pendengar. Ia juga menegaskan Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri lainnya. Jadi tujuannya adalah pendengar untuk mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia WHO menemukan 3 penumpang kapal pesiar tewas. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan. Kemenkes mencatat program MBG telah salurkan miliaran porsi makanan bergizi. Kami juga nanti akan hadirkan informasi lainnya, yaitu pendengar soal cegah di korupsi. Kemendikdasmen awasi ketat dana revitalisasi satuan pendidikan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Kali ini pendengar kita simak ada Firza dengan Aku Lelakimu.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
0: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
0: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
3: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
4: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Seno tu narkoba.
5: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.53. Kayaknya kita udah di penghujung di sesi musik dan informasi pendengar, menuju ruang rindu sesaat lagi pukul 22 pendengar ya. Baik pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat program makan bergizi gratis atau MBG ini telah menyalurkan miliaran porsi makanan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah porsi MBG yang tersalurkan mencapai lebih dari 8 miliar porsi pendengar. Ia menjelaskan setiap hari terdapat puluhan juta porsi makanan bergizi yang disalurkan kepada siswa, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK, termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Program tersebut saat ini didukung oleh sekitar 27.000 lebih satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu pendengar, informasi lainnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan adanya pemantauan secara langsung di lapangan tentang realisasi program revitalisasi satuan pendidikan. Pemantauan dan pengawasan tersebut pendengar dilakukan agar dana revitalisasi satuan pendidikan yang digunakan secara tepat dan tidak terjadi pelanggaran atau dikorupsi begitu. Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dikmen Diksus Kemendikdasmen Tatang Mutakin dalam acara bincang santai bersama media dengan topik dampak nyata revitalisasi satuan pendidikan dan penguatan literasi melalui sarana perpustakaan yang nyaman menyampaikan bahwa sistem pemantauan ini akan dilakukan secara acak, dan ia juga menekankan temuan pelanggaran akan langsung ditindak. Secara sistem pendengar disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen juga melakukan pemantauan, jadi mulai dari rekening, kemudian dari pembukuan keuangan, dan semuanya ini akan betul-betul dicek ketika mereka mau menyampaikan laporan 50% begitu pendengar. Dengan berakhir informasi yang seluruhnya kami kutip dari portal rri.co.id, kita padai di musik dan informasi di program Lintas Malam-Malam pendengar. Saat lagi nanti tepat pukul 22 kita lanjutkan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Ada Cindy Claudia Harahap tadi, Cinta Rasa Cinta, lagu di penghujung musik dan informasi pendengar. Dan kita lanjut seperti biasa di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, sudah ada penelpon pertama, langsung saja saya terima. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Maci Ida?
1: Baik.
0: Iya, gimana nih suasana, panas?
1: Panas
0: ya, hati yang jangan panas ya.
1: Enggak,
0: udah pada tidur semua?
1: Udah
0: ya, tinggal Maci Ida yang masih bertahan nih, juara bertahan. Biasanya Maci, biasa tidur jam berapa Maci Ida?
1: Jam 12.
0: Oh, jam 12 tidurnya, bertahan juga ya. Dari jam segini belum tidur, walaupun Ayah Cut udah tidur lebih awal begitu ya, tapi jam 12 baru bisa tidur.
1: Lipat-lipat aja.
0: Oh, jadi kegiatan malam itu sambil dengar radio. Lipat kain, gosok gitu ya. Begitu ya, iya. Jadi daripada hanya duduk saja begitu, ada aktivitas. Baik, hiburannya radio ya, alhamdulillah. Silakan Mbak Cida, mau request lagu yang mana?
1: Lagunya Rintu Arhab ya.
0: Rintu Arhab judulnya.
1: Judulnya Ayah.
0: Ayah. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Murni. Buat Ina juga. Selamat tengok.
0: Iya.
1: Buat Kak Nus, buat buat Mama Boreno, Mak Latifah. Semoga tak terlalu.
0: Amin, makasih.
1: Ya, buat Bu Mia.
0: Tanpa terkecuali ya.
1: Buat Boreno tak terlalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Maci Ida.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar ada masih ide di Senebuk ya. Cuaca lumayan panas lah hari ini ya. Dan tadi udah merequest lagu dari Rinto Arahap ya, judulnya Ayah. Saya terima lagi di belakang Mace Ida. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Kalau kegiatan malam, hampir seperti Mace Ida juga.
1: Enggak ada.
0: Kalau Mace Ida katanya sambil gosok, sambil cepat kain gitu ya.
1: Enggak mau lagi malam, udah capek lelah di siang hari.
0: Jadi malam tuh waktu santai ya, sambil denger radio pastinya ya.
1: Iya.
0: Kecuali memang ada sesuatu yang enggak bisa dihindari ya.
1: Iya.
0: Misalnya malam lebaran. Pengalaman pribadi. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan tuh memang ada waktu-waktu tertentu kalau dilakukan malam ya.
1: Iya.
0: Oke, ini yang lain udah pada tidur kayaknya ya.
1: Iya, udah tidur.
0: Oke, baik. Silakan lagunya, Matengo.
1: Lagunya Bukit Hijau. Ya.
0: Bukit Hijau dari
1: Jayanti Mandasari.
0: Oh, Jayanti Mandasari. Oke, kirim salamnya.
1: Salamnya buat Bu Nini, sehat selalu, buat Ina juga, Nomi, Mama Ren, Odon Eka. Nah, Kak Ida juga. Buat semua-semuanya yang dengar ruang rindu, Reno.
0: Tanpa buat terkecuali ya.
1: Mak betul, sehat selalu.
0: Makasih, alhamdulillah.
1: Selamat malam, Miku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Matengo.

0: Baik pendengar, persembahan Jayanti Madasari ya. Tapi ini dengan versi akustik cover yang bertajuk Di Bukit Hijau. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Mbak Reno. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Kak Ina?
1: Kabar baik.
0: Berbaik, gitu ya.
1: Iya.
0: Cuaca panas, gitu ya.
1: Panas dingin. Soalnya sakit gigi.
0: Oh iya, sakit giginya gimana?
1: Ya, mudah sekarang udah enak sih.
0: Udah enakan ya. Apa ada minum paracetamol?
1: Oh enggak,
0: Pesodin aja. Jadi ngilangin ngilu atau sakit gigi tuh digosok giginya pakai pakai ini ya, odol ya. Oke, baik. Silakan nih, mau request lagu yang mana?
1: Lagu dari Marsyanda ya.
0: Marsyanda judulnya?
1: Kisah Sedih di Hari Minggu.
0: Oh, Kisah Sedih di Hari Minggu. Kirim salamnya.
1: Buat Tino, buat Kaida, buat Kano juga, buat Aros, buat Kasana, buat Mirna, buat Si Odon, Eka, buat Mama, buat Siin, buat Munini, Kak Anur, Kak Endang, buat semuanya ya.
0: Pokoknya buat semuanya.
1: Selamat malam, untuk tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati-hati ya.
0: Makasih udah diingatkan.
1: Iya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita terima lagi penelpon berikutnya di belakang Kak Ina yang ada di Langung ya, sedang request lagu dari lagu yang dipopulerkan oleh Kus Plus, tapi kali ini dibawakan oleh Marsyanda begitu ya. Judulnya Kisah Sedih di Hari Minggu. Baik, saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berpagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Pak Cik?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sendiri?
1: Sendiri.
0: Mana yang lain?
1: Belum nongol lagi nih.
0: Lagi sibuk kali ya. Lagi sibuk, lagi istirahat kali ya. Apalagi cuaca panas ya. Baik. Kalau di kabel jam-jam segini kayaknya lagi sepi-sepi juga. Tapi di luar sana enggak lah ya, rame ya.
1: Rame. Lima langkah di rumah kan
0: rame. Langsung rame, apalagi jalan Teuku Umar ya. Di sana kan pusat perbelanjaannya.
1: Iya.
0: Handphone ya dan segala macam. Oke. Pak Cik, silakan. Lagu apa nih yang mau di request?
1: Pedih ya.
0: Dari?
1: Ella.
0: Oh, Ella. Pedih.
1: Pedih. Ya, pedih judulnya apa?
0: Apa? Pedih. Ella ya. Nanti kita cari.
1: Ella.
0: Oke, buat siapa?
1: Bukan pilu, pedih.
0: Pedih ya.
1: Ya.
0: Pedih ya. Oke, dari Ella ya, pedih. Jadi
1: ada.
0: Cover boleh? Boleh. Gimana nih, yang cover boleh?
1: Boleh ya, cover ya, boleh.
0: Boleh ya, oke, silakan. Mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Ina, Bu Nini, Mak Tengo, Bang Hai, Kak Ina, Kak Erna di DD1,
0: Kak
1: Erna, Mirna, Bu Nini, buat Bang Putra di Aceh Timur, Bang Budi di Nagan Raya, buat Cita di Bandar Aceh, buat semua-semua lah ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Buat Bung Reno, selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat.
0: Tetap semangat pastinya begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cik.

0: dia persembahan Ella dengan Pedih ya. Itu lagu yang di request sama Paci Odon. Memang kalau yang cover itu ada beberapa dalam versi, ada jazz, kalau tadi jazz ya. Ada juga yang saxophone, ada yang juga slow rock gitu. Mungkin Paci itu lebih senang yang slow rock ketimbang jazz ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya di belakang Paci Odon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Bang Hai?

0: Alhamdulillah, Bung Moreno, kabar baik.
1: Gimana cuaca di Samatiga?
0: Ya, di cuaca ini, ya, mana kita lagi, apa ya,
1: tapi nggak hujan kan?
0: spoi. Iya, ini spoi-spoi, kadang-kadang.
1: Hujan enggak ya?
0: Iya, enggak jadi, entah kenapa, entah malu, dia masih belum apa hujannya, enggak tahu gitu. Mungkin
1: Bisa jadi
0: kita
1: tengah
0: lagi
1: malam
0: hujan ya.
1: nanti ya, begitu ya. Kadang-kadang cuaca kan nggak bisa kita prediksi secara menyeluruh ya. Kadang nanti hujan di subuh hari, begitu ya.
0: Enggak, ya maksudnya hasil perkiraan cuaca di negara kayak mana dia?
1: Kalau
0: Hujan.
1: di Nagan sebentar saya cek ya. Kalau dari BMKG itu, kalau Nagan Raya sebentar, Nagan Raya ya. Kalau Nagan Raya itu hari ini berawan sih.
0: Berawan coba.
1: Jadi kalau 23 sampai 23 derajat Celcius. Jadi kelembabannya itu 92, sampai 92 persen.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Ya, alhamdulillah jangan selalu kita hujan ya.
1: Iya, kalau di Malabo sendiri hari ini juga berawan sih sepertinya. Memang hampir barat selatan kalau kita lihat hari ini memang lebih cerah berawan ya.
0: Cerah berawan ya. Enggak tebal lagi kan?
1: Enggak. Dia enggak bilang sih di sini.
0: Iya, enggak bilang sih ya.
1: Oke, Bang Hai, udah rindu nih lagu kenangan katanya, mau dengar?
0: Iya, mau coba-coba dengar kenapa lagu. Saya rasa kan penyanyi-penyanyi ini paling banyak ya. Ada Nur Afni, ada Maryam Nadalata, ada Maryam Melina, dan ya salah satu Bung, pilihlah antara tiga saya bilang tadi.
1: Maryam Nadalata boleh ya?
0: Boleh, oke. Judulnya dipilih apa? Bung Reno yang pilih.
1: Judulnya ya? Oke, sebentar kita cari lagunya. Kalau malam ini yang mau disamperin siapa?
0: Ya teman kita yang tidak asing lagi lah ya, kan campung belakang yang pertama Odon ya kan, sama apa bininya, ada apa sih ini bininya ya.
1: Oke.
0: Selalu buat Bung Reno penyiar yang apa yang selalu aktif gitu ya. Mudah-mudahan selalu kan diberikan rahmat,
1: Amin.
0: Panjang umur kan, mudah rezeki kan gitu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Makasih doanya.
0: Selalu buat siapa lagi ya, buat Bang Budi, Bang Eka, Bang Putra, Bang semua Bang lah, nggak kenal ya, aku Bung Moreno.
1: Asal ajakan ya. Bang komersial untuk, aja.
0: Untuk ibu-ibu, Ibu Nini, Ibu Nabila, Ibu Ina, Ibu Nur, Ibu Erna, Ibu
1: hafal juga nih Bang Hai.
0: Ibu Amira ya. Ibu Amira, Ibu
1: BMKG.
0: Mak Tengo, gitu ya. Ibu Kak Nur, Ibu Ida. Pokok semua ibu-ibu lah
1: ibu,
0: yang
1: ibu,
0: apa yang
1: bapak-bapak
0: yang
1: gitu.
0: Kru yang apa yang selalu aktif di Pro 1 ya.
1: Iya. Selalu
0: mudah-mudahan
1: dengerin Pro
0: selalu
1: 1.
0: Mereka-mereka ini selalu langgeng kalau memang punya suami dan istri gitu ya. Langgeng selalu dan selalu bahagia lah berumah tangga.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Maryam Nadalata saya pilih judulnya Bimbang ya.
0: Bintang.
1: Bimbang.
0: Bimbang ya, yang judul yang pertama itu ya.
1: Bimbang.
0: Album keberapa itu Bimbang ya?
1: Nggak tahu juga, tapi ada juga lagu Januari yang Biru gitu ya. Kalau
0: Bimbang aja lah,
1: Bimbang
0: ya. Januari Biru aja. Bimbang aja.
1: Baik, nanti kita dengerin ya lagunya, Bang Hai.
0: Oke, terima kasih Bu.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hai.

Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini kita masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0811 6889 697.

0: Baik pendengar, kita terima penelpon berikutnya. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bu Nini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana cuaca di Langung?
1: Cerah berawan.
0: Cerah berawan ya, seperti prediksi BMKG ya. Hari ini memang kalau dilihat lebih ke cerah berawan sih, begitu ya. Ya. Gimana kegiatan hari ini, Bu Nini?
1: Hari ini istirahatnya.
0: Gimana?
1: Hari ini istirahat, banyak istirahat.
0: Hari ini banyak istirahat. Kenapa hari ini banyak istirahat?
1: Kurang enak badan.
0: Oh, kalau kurang enak badan sih lain cerita ya. Baik, baik. Silakan deh, mau request lagu apa biar sedikit gairah?
1: Dermaga tepi ya.
0: Dermaga dari iklim.
1: Dari Diana Nasution.
0: Oh, dermaga apa tadi?
1: Dermaga tepi.
0: Oh, dermaga sepi dari Diana Nasution.
1: Diana Nasution.
0: Diana Nasution. Oke, kirim salamnya.
1: Salam-salamnya Pak Tungo, Pak Tungo, Pak Jasyadi, sehat selalu. Pak Mama juga di sana.
0: Iya. Yeah.
1: Semoga dia selalu sehat selalu juga. Pak Mas Odon, Pak Iin, buat Eka, buat Pak Jo, buat Pando, buat Ina, buat Kak Erna juga, buat Kak Sana, buat Kak Sini di WB1, buat Mak Wori, buat Kak Ida, buat Mak Rehan, buat Kak Miss, buat Mbak Rehan juga, buat Hidup. Buat semua-semua lah, tempat terkecuali.
0: Tempat terkecuali ya.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bu Nini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, ada masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Ada Diana Nasution, dermaga yang sepi ya. Jadi kalau ada suara-suara sedikit ya harap dimaklumi lah ya. Ada kegiatan di radio malam hari ini ya. Dan pendengar, silakan teman-teman kita yang ingin bergabung masih ada waktu ya. Paling 2 penelpon lagi kita akan terima. Silakan di 0811-6889-697. Baik, saya terima lagi penelpon berikutnya. Sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu. Orang rindu, rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Mama?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hari ini panas, Ma ya?
1: Panas. Iya, panas.
0: Cerah berawan ya. Iya, gimana yang lain, sehat semua Ma di rumah?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Ma. Oke, alhamdulillah. Silakan Ma, mau request lagu yang mana?
1: Lagunya yang cukup sampai di sini, yang versinya enggak kayak semalam.
0: Yang mana nih?
1: Ah, yang Brio Klau itu juga yang apa?
0: Oh, cuman lain. Tapi kan ada beberapa lagu juga yang di cover ya. Brio Klau ya. Cuman kalau dari ininya ingat nggak Mama? Apa channelnya?
1: Channelnya nggak tahu.
0: Nggak ingat ya. Oke, nanti nggak apa-apa, kita cari aja. Mudah-mudahan nanti sesuai ya dari request dari lagu yang Mama pengen dengar ya. Oke, kirim salam buat siapa Ma?
1: Salamnya buat Bu Nini, Mak Tengo, Bunda Nur Afni, Kak Ida, Nur, Ina tadi, terima kasih semua yang salam buat Mama. Ya, semuanya yang lagi dengerin.
0: Pro satu ya, Ma ya.
1: Salam buat Karno, panjang umur, mudah rezeki, jaga kesehatan.
0: Amin, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, informasi waktu saat ini pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Satu penelpon terakhir, silakan yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini pendengar, di edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya terima kembali penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Erna?
1: Kabar baik.
0: Semalam gak dapet ya?
1: Iya, mau nangis. Malam udah nyantelnya pun gak jelas.
0: Iya. Oh, nyantel kan malam Sabtu sama Meza kemarin ya?
1: Iya.
0: Iya, sama Meza. Gimana? Sempat nyanyi juga Kak Erna?
1: Sempat putus di tengah jalan.
0: Waduh, itu lagu apa tuh yang judulnya putus di tengah jalan? Terus nyambung lagi gak?
1: Enggak,
0: apa
1: enggak bisa lagi.
0: Oh, aduh sayang sekali.
1: Kapan Rena nanti masuk?
0: Insya Allah nantilah kalau dilihat. Karena memang kami udah digulir ya. Ya, giliran.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kalau memang kebetulan kena di malam Sabtu ya insya Allah bawain nyantel. Kalau enggak ya,
1: kalau ganti orang udah enggak itulah.
0: Kenapa memangnya?
1: Malas.
0: Gimana sih Kak Erna? Oke, Kak Erna gimana kegiatannya? Udah mulai lagi? Udah mulai jualan lagi?
1: Udah.
0: Tapi nasi belum dulu?
1: Nasi kalau orang pesan-pesan aja, kayak besok ada.
0: Gitu ya. Oh, kayak besok ada karena ada yang pesan.
1: Pesanan, iya.
0: Iya. Oke, penting lancar lah ya usahanya. Amin,
1: ya,
0: amin.
1: Alhamdulillah lah.
0: Silahkan lagunya, Kak Erna.
1: Berpisah di ujung jalan aja lah, aduh, Reno.
0: Berpisah lagi nih.
1: Karena kemarin tuh nyantelnya setengah jalan udah mati.
0: Oh gitu ya. Penyanyian dari Sultan. Ini
1: yang
0: di cover atau yang biasa aja?
1: Yang biasa pun boleh, terserah Reno aja.
0: Oke, boleh. Kirim salam buat siapa?
1: Sama Bang Odon, Bu Mimi, Eka, Bang Roy.
0: Oh ada Bang Roy ya?
1: Tentang sekeluarga. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Untuk mamanya Reno. Semuanya lah Reno.
0: Tanpa terkecuali.
1: Terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Makasih ya Reno ya.
0: Makasih juga Kak Erna.
1: Iya, salam. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat semua pendengar kita yang sudah menyisikan waktunya mendengarkan Pro Satu malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Siapa lagi pendengar yang sudah ikutan? Tadi ada Maci Ida, penelpon pertama. Ada Matengoh, disusul ada Kak Ina Dilangung bareng sama Bu Nini Dilangung. Kemudian ada Pak Ciodon di kabel yang katanya lagi sendiri. Sama mama juga di kabel ya. Mudah-mudahan sehat semuanya keluarga. Dan ada Kak Erna di belakang berandang. Tetap semangat ya semuanya. Selepas ini pendengar kita akan lanjutkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda malam hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz. Terima kasih buat semuanya ya.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Meta dengan Senyum di bulan Desember. Ada satu lagu kembali untuk Anda sebagai lagu pamungkas sebelum kita akhiri di lagu pengantar istirahat malam hari ini. Persembahan Norma Yunita dengan Adakah Daku di Hatimu. Dan selepas ini nanti baru kita akan dengarkan renungan bertajuk Sedekah Sembuhkan Sakit. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik, kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون.

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang

sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi Selasa 12 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026, bekerja pada gelombang 97 MHz dari Jalan Abu Pandina nomor 1 Besi Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: كافي، قصدنا الكافي وجدنا الكافي، لكل كافي كفانا الكافي، ونعم الكافي الحمد لله. اللهم عطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبول بثلمهت.
1: Artinya, Allah Zat yang Maha Mencukupi, Tuhan kami Zat yang Maha Mencukupi. Kami bermaksud kepada Zat yang Maha Mencukupi. Kami temukan Zat yang Maha Mencukupi kepada setiap sesuatu yang mencukupi. Telah mencukupi kepada kami Zat yang Maha Mencukupi. Dan Dialah sebaik-baik Zat yang Maha Mencukupi. Segala puji bagi Allah. Wahai Allah, condongkanlah semua hati makhluk alam ini seluruhnya kepadaku, dan berilah pakaian penerimaan kepadaku dengan salmahat.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Banyak kegagalan hidup dikarenakan orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan. Thomas Alva Edison.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, "Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang, bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fi nahari wa tuliju al-nahara fi al-layl wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyit min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu hiburan yang tadinya telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk saat ini kita akan bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti khalaqah subuh ataupun kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Dari studio Bersatu RRI Melawai, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Kadang kita hanya beramal yang wajib-wajib doang. Sunat enggak ada. Ini bahaya juga ini. Dia beramal dengan wajib toh. Padahal yang wajib itu pun masih ada kurang. Artinya masih banyak bocor-bocornya. Tidak lengkap. Sunat enggak ada. Kalau kita banyak mengerjakan sunat, nah inilah fungsi ibadah sunat itu, menetralisir ibadah yang wajib. Kadang ibadah wajib banyak kurang, ada terkontaminasi dengan virus-virus ibadah yang wajib, sehingga dia menjadi cacat. Jadi bagaimana kita bisa memperbaiki ibadah wajib itu? Ya dengan ibadah sunat. Makanya kita diperintahkan banyak mengerjakan sunat. Ibarat dalam bulan Ramadan kita membayar zakat fitrah. Itu untuk menetralisir, memperbaiki ibadah puasa kita. Kadang ada kurang-kurang dalam puasa kita, bisa diperbaiki oleh zakat fitrah. Ini juga, bila kamu tidak beramal dengan amalan kamu, walam tudarik ayyamal madiyah, dan kamu tidak memperbaiki hari-hari yang lalu. Tidak kita memperbaiki hari-hari yang lalu. Artinya dengan taubat yang benar, enggak ada kita. Ada taubat. Dan dengan mengqadha ibadah-ibadah yang luput dan menunaikan hak-hak kita. Baik hubungan horizontal kita sesama manusia maupun hubungan vertikal kita dengan Allah, tidak. Nah, ada kadang-kadang hanya hubungan vertikal kita dengan Allah, hablum minallah, hablum minannas, kita luput. Dengan manusia kita enggak berbaik, dengan manusia kita dendam, malah dengan keluarga sendiri kadang kita ada punya rasa iri, ada dendam, ada macam hasad itu dengan saudara sendiri ini. Jadi kita walam tudarik ayyamal madiyah, tidak memperbaiki masa lalu kita. Juga tidak saling kita meridhai di antara sesama.

0: ini enggak ada pada kita.
1: Luput
0: kita tentang hakul adamin dan hakullah. Maka ini akan terjadi nanti pada kita. Apa yang terjadi? Takulu gadan yaumal qiyamah. Farji'na na'mal salihan. Engkau akan mengatakan, berkata nanti di yaumil qiyamah. Apa yang kita kata? Ya Allah, farji'na, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Ini kita penyesalan terakhir, na'udzubillah. Ini yang kita menangis, nanti betul-betul kita menangis. Maka orang yang tidak menangis di dunia, dia akan menangis di akhirat. Menangis, menyesal. Tidak akan bahagia di yaumil qiyamah, selalu dalam penyesalan, kekecewaan yang ribuan tahun selama-lamanya. Maka kepada kita jamaah, kalau kita tidak ingin menyesal dan menangis di yaumil qiyamah, ayo kita menangis di dunia. Curahkan air mata dosa di dunia. Bangun jam 4, jam 3. Karena untuk memadamkan api neraka, bukan dengan air biasa, tetapi setetes air mata dosa. Setetes air mata dosa dapat menghilangkan, dapat memadamkan api neraka. Setetes air mata dosa. Air mata dosa, air mata karena mengingat dosa. Bukan meninggalnya istri, bukan meninggal suami, bukan menangis karena hilang mobil kita, kereta kita, bukan itu. Air mata karena mengingat dosa. Menyesal di dunia, insya Allah di yaumil qiyamah bahagia. Kalau kita tidak menyesal di dunia, akan menyesal di akhirat. Kita mengatakan farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Na'mal salihah, kami akan mengerjakan amal yang saleh. Tetapi itu ibarat nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Ghair alladzi kunna na'mal, kami betul-betul akan beramal nanti. Akan beramal. Fayuqalu, maka dikatakan bagi mereka. Ini ada riwayat yang mengatakan itu malaikat. Apa dijawab oleh malaikat? Ya Ahmad, anta min hunak jita. Wahai orang yang tuli. Tuli kita. Tuli. Namanya apa saja? Itu panggilan. Wahai orang tuli. Tambah kadang buta lagi. Na'udzubillah. Anta min hunan. Engkau di perasaan. Engkau di sana. Kenapa minta lagi sana? Tak akan pernah terjadi. Anta min hunak jita. Engkau di dunia. Kenapa kembali ke dunia? Tak ada cara kembali. Ini na'udzubillah. Makanya bahkan itu terjadi sebelumnya di kita, sakratul maut. Sudah kita ceritakan pada beberapa pertemuan yang lalu kan, innallaha yaqbulu taubatal abdi malam yughargir. Ini hadis. Allah menerima taubat hamba sebelum gargarah. Apa itu gargarah? Roh kita ditenggorokan. Ada riwayat roh kita keluar daripada ubun-ubun. Kalau tanya di mana roh sekarang, kita enggak tahu juga. Di mana nyawa kita enggak tahu. Pokoknya dalam riwayat roh itu keluar daripada ubun-ubun ini. Makanya dalam kita berwudu, sunnah kita menyapunya di sini, niat ya Allah, mudahkanlah keluar roh kami. Di saat roh ditenggorokan itu malaikat Israel ada politik fikir. Dia transit sebentar to. Transit roh nyawa kita di sini hanya sebentar. Pada saat itu kita baru terkejut kita. Makanya dalam hadis yang lain, annasu yamun fa idza matu fasayqadu. Orang itu, manusia itu laksana orang tidur. Hidup kita, jaga kita, tapi kita ibarat orang tidur. Jaga-jaga. Kita kerja, banting tulang, bawa mobil, kita jadi pejabat, jadi direktur, jadi ulama kita. Tapi kata Allah, ibarat orang tidur. Fa idza matu, apabila mati, mana mati? Qubailal maiti, sedikit sebelum mati, tapi pasti akan kita mati, tapi belum mati pada saat itu. Fase itu baru terkejut kita. Kapan? Saat roh transit di sini. Baru terkejut, ya Allah. Kayak kita bilang, farjina, ya Allah, jangan engkau matikan saya dulu. Saya mau taubat, mau minta maaf, mau ini, mau itu. Tetapi itu sia-sia. Al-fikru qablu ribhan, an-nadmu ba'du khusran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian, tiada berguna. Pada saat itu nasi sudah jadi bubur, tidak akan pernah jadi nasi kembali. Hidup di dunia hanya satu kali. Ingat itu. Mari sama-sama kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa hidup hanya sekali, maka pergunakanlah hidup ini. Kita menangis di sini supaya kita bisa ketawa di sana. Kalau kita tidak mau menangis di sini, maka akan selamanya kita menangis di sana. Nauzubillah summa nauzubillah. Demikian pengajian kita pada hari yang mulai ini, semoga bermanfaat dan insyaallah kita sambung pada Sabtu depan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihi yurjaul ma'am. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Khalaqah Subuh ataupun Kuliah Subuh di kesempatan pagi hari ini yang disiarkan langsung melalui Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Semoga apa yang menjadi penyampaian di kesempatan pagi hari ini bisa kita terapkan dalam pengalaman, pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan dapat kami informasikan juga, tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat nanti akan kita hadirkan Lintas Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim report RRI Melabuh di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita akan bergabung bersama program Lintas Melabuh Pagi di kesempatan pagi hari ini, beberapa lagu-lagu hiburan dan informasi juga akan terus kami hadirkan untuk bisa menemani, mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Edisi siar hari ini Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fadel Tarmizi hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus RRI.

0: Saya Emi Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal pilih warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu penegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan bergabung bersama Warta Melabuh Pagi, sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari Studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: 97 MHz Persatu Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat gelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Selamatkan kawasan hutan, warga Betung atau Banggalang Kabupaten Nagan Raya tolak segala jenis izin pertambangan.

0: 3 ini sangat proaktif ya Pak ya.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menekankan pentingnya integritas dan keteladanan guru dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Barat. Penegasan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Selasa pagi. Dalam sambutan tersebut, Tarmizi menyebut peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada sistem pembelajaran, tetapi juga pada sikap dan perilaku para tenaga pendidik di sekolah. Menurutnya, guru dan kepala sekolah harus mampu menjadi contoh yang baik bagi para siswa maupun lingkungan pendidikan.
3: Ini menjadi PR bersama, ini menjadi fokus bersama seluruh pejabat daerah, satuan pendidikan, memastikan semua guru, terutama seluruh kepala sekolah, itu betul-betul yang berintegritas, yang bisa menjadi teladan yang baik. Karena inti semuanya adalah teladan.
2: Bupati Aceh Barat juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi terhadap guru maupun kepala sekolah yang dinilai bermasalah. Evaluasi tersebut dilakukan terhadap tenaga pendidik yang dianggap tidak mampu menunjukkan keteladanan yang baik di lingkungan sekolah. Tarmizi menegaskan, langkah peningkatan integritas tidak cukup hanya dengan pergantian kepala sekolah semata. Pemerintah daerah, kata dia, juga akan melakukan proses lanjutan sesuai aturan yang berlaku terhadap pihak-pihak yang terbukti melanggar disiplin dan etika pendidikan. Ia menegaskan, ketegasan tersebut penting dilakukan agar menjadi pembelajaran bagi seluruh guru dan tenaga pendidik di Aceh Barat. Selain itu, evaluasi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Menurut Tarmizi, pendidikan yang berkualitas akan sangat menentukan masa depan dan kemajuan Kabupaten Aceh Barat ke depan. Karena itu, seluruh elemen pendidikan diminta bekerja sama membangun lingkungan sekolah yang berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pembentukan karakter generasi muda. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Faisal Ali menutup secara resmi kegiatan pendidikan kader ulama ataupun PKU Angkatan ke-14 yang berlangsung di Aula Sekretariat MPU Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh Faisal Ali menutup secara resmi kegiatan pendidikan kader ulama PKU Angkatan ke-14 tahun 2026 yang berlangsung di Aula Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan pendidikan kader ulama tersebut yang diikuti oleh sebanyak 20 orang peserta putri yang berasal dari unsur kecamatan dan dayah di Kabupaten Aceh Barat. Faisal Ali mengatakan kegiatan pendidikan kader ulama tersebut sangat penting untuk menambah wawasan generasi muslim, khususnya santriwati, dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer di tengah kehidupan masyarakat.
5: Yang dilakukan oleh MPU Provinsi dan MPU Kabupaten Kota itu memang fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya di MPU. Jadi ada 3, fatwa, sosialisasi fatwa, tausiah, dan pendidikan kader ulama.
4: Sementara itu, salah seorang peserta PKU Justalamah dari Pesantren Serambi Aceh, Kabupaten Aceh Barat mengatakan, dengan kegiatan tersebut ia memperoleh banyak pengetahuan baru selama mengikuti kegiatan di PKU itu, sebab dalam pelatihan tersebut mendapatkan ilmu-ilmu baru yang belum diajarkan di dalam pesantren atau dayah, dan juga ilmu tersebut akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Terutama itu yang paling berperan penting itu pelajaran yang dalam materi. Di materi ini rata-rata yang dibahas yang jarang terbahas di dalam pesantren ataupun tingkat-tingkat kuliah. Karena kami kan memang ada dari kecamatan. Jadi dari kecamatan itu perwakilan mungkin memang anak kuliah bercampur dengan sambilan pondok pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini itu diajarkan tentang sosialisasinya yang bagus. Jadi semuanya berjalan dengan baik antara dunianya, akhiratnya itu bisa dilihat dari proses PKU ini.
4: Kegiatan PKU yang ke-14 yang digelar di MPU Kabupaten Aceh Barat yang berlangsung selama 7 hari dari tanggal 6 hingga 12 Mei 2026 itu menghadirkan sejumlah pemateri dari unsur MPU Aceh, MPU Aceh Barat dan juga dari pemerintah daerah. Reporter RRI Melaboh, Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melaboh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melaboh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Melaboh menggelar kegiatan pelepasan dan pengembalian 292 siswa kelas 9 kepada orang tua siswa tahun pelajaran 2025-2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Kita datang dengan wajah yang takut, canggung, dan penuh harapan yang kita lihat pada saat itu. Waktu membuat kita semakin dekat, bahkan menjadi seperti keluarga. Bapak, Ibu, terima kasih karena sudah menjadi guru yang baik dan sabar terhadap kami.
9: SMP Negeri 3 Melaboh menggelar kegiatan pelepasan dan pengembalian 292 siswa kelas 9. Kepada orang tua siswa tahun pelajaran 2025-2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan sekolah dengan menampilkan berbagai bakat dan kreativitas siswa. Prosesi pelepasan menjadi momentum penyerahan kembali tanggung jawab pendidikan siswa dari pihak sekolah kepada orang tua setelah para siswa menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di SMP Negeri 3 Melaboh. Kepala SMP Negeri 3 Melaboh Akari menyampaikan kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan sekolah sebagai bentuk apresiasi kepada siswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran. Selain itu, kegiatan juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pihak sekolah dan orang tua siswa.
10: Selama saya kepimpinan di SMP Negeri 3 Melaboh, alhamdulillah prestasi pada siswa banyak yang dapat, terutama di bidang akademik atau non-akademik. Malah di bidang non-akademik, kami telah mengirimkan putri perwakilan teknis ke Jakarta, teknis meja ke Jakarta, bulu tangkis ke Jakarta di tahun 2023. Kemudian di bidang akademik, pernah mereka mendapat juara olimpiade di tingkat provinsi atau di tingkat nasional.
9: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah, Ceruman, mengatakan SMP Negeri 3 Melaboh terus menunjukkan perkembangan positif dan konsisten menoreh berbagai prestasi.
11: Harapan kita terus SMP ini terus berbenah, bersinergi dengan pemangku kepentingan, terutama sekali di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat.
9: Salah seorang wali siswa, Dr. Niken Sasanti Arti, juga mengapresiasi peran aktif para guru dalam membimbing dan mengembangkan potensi siswa selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
12: Selama 3 tahun anak-anak saya bersekolah di sini, saya melihat guru-guru SMP 3 ini sangat proaktif ya Pak ya. Banyak kegiatan-kegiatan lomba yang diikuti oleh anak saya, seperti olimpiade yang diadakan oleh Dinas Pendidikan maupun olimpiade sains nasional yang diadakan oleh Puspersenas, dan sangat mengarahkan sekali untuk kegiatan-kegiatan yang positif.
9: Ia berharap SMP Negeri 3 Melaboh terus berkembang dan mampu bersaing hingga tingkat nasional maupun internasional. Reporter RRI Melaboh Irhamsyah melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi terakhir. Selamatkan kawasan hutan, warga Betung Atu Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, tolak segala jenis perizinan tambang. Berikut simak laporan selengkapnya.
13: Masyarakat gelar aksi unjuk rasa tolak segala jenis izin pertambangan di Betung Atu Banggalang. Masyarakat Betung Atu Banggalang gelar aksi unjuk rasa tolak segala jenis izin pertambangan di wilayah Kecamatan Betung Atu Banggalang, Kabupaten Nagan Raya pada Selasa 12 Mei 2026. Tengku Malikul Aziz selaku koordinator aksi menyampaikan sampai saat ini masyarakat Betung Atu Banggalang masih menolak segala izin pertambangan di wilayah setempat. Dikatakan kami segenap masyarakat Betung Atu Banggalang akan mempertahankan Betung Atu ini sampai titik penghabisan, jelasnya. Saat ini memberikan orasi di jembatan Kurung Betung. Sementara itu ia berharap kepada pemerintah Nagan Raya Aceh serta pemerintah pusat agar jangan tertipu dengan narasi yang dilontarkan dari sekelompok oknum yang menyatakan pihaknya sudah sepakat terkait izin tersebut. Dia berharap kepada Bupati Nagan Raya serta Gubernur Aceh agar jangan semena-mena mengeluarkan izin perusahaan di Betung Atuh. Sampai hari ini masyarakat Betung Atuh belum menerima satu pun izin perusahaan di Betung Atuh. Aksi tersebut diikuti para tokoh masyarakat setempat, seluruh ormas yang ada di Betung Atuh serta ratusan masyarakat serentak. Selain menyampaikan aksi, para pengunjuk rasa juga menggelar zikir serta doa bersama meminta pertolongan kepada Allah agar kegiatan tersebut berjalan lancar serta segala jenis pertambangan di daerah tersebut dapat dibatalkan. Demikian reporter RRI Melabuh John Nero Satria melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti program Warta Malabo Pagi. Sejumlah informasi tadinya telah disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo di kesempatan pagi hari ini. Tentunya beragam informasi tadinya bisa mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan di wilayah barat selatan Aceh yang disampaikan oleh tim reporter RRI Malabo. Dan tentunya tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pagi di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta di kesempatan pagi hari ini, beberapa lagu-lagu hiburan pop dan lawas coba kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini untuk bisa menemani aktivitas Anda, mengawali aktivitas pagi bersama kami di program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi.

0: prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
6: Dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi online atau judol akan